0: Candice Pade. Dan sekarang karena udah pukul 9 pagi, Tong Pro 2 saatnya kita untuk ngopi, ngobrol bareng di Pro 2. Ya, Tong Pro 2 sudah kita publish melalui media sosial. Pagi ini kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Mata Garuda Maluku Utara. Dan sebelumnya aku ingin menyapa dulu teman-teman yang udah mampir ke studio Pro 2. Ada Ali Firdaus dan juga Nadia Tawari. Hai, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tri.
0: Ini kedengaran gak sih? Ada ya?
2: Dengeran.
0: Ada kedengaran? Iya, oh boleh, lebih dekat lagi nanti-nanti ya.
2: Oh, ini ya? Oh.
0: Tadi aku kayak nyari ada gak sih suaranya. Nah ini Nadia dan sapaan akrabnya Ali atau ada nama lain?
2: Ali aja
0: gitu. Oke. Ada Ali dan juga Nadia. Ali ini adalah sekretaris wilayah Mata Garuda Maluku Utara dan juga Nadia Tawari yang adalah koordinator bidang kerjasama media hubungan kelembagaan Mata Garuda Maluku Utara. Ini kalian berdua adalah dalam kepengurusan Mata Garuda untuk periode yang baru ya?
1: Betul.
0: Ya, terhitung dari
2: 2026-2029.
0: Wah, ini baru banget, 2026-2029. Dan untuk pagi ini, Tompra 2 kurang lebih sampai di pukul 10 pagi, kita bakal ngobrol seputar aktivitas dari Kak Nadia dan juga Kak Ali, dan pastinya juga soal Mata Garuda ya. Dan Tompra 2, mungkin kita pengen dulu berbagi ke teman Pra 2, apa sebenarnya ini Mata Garuda gitu. Sebelumnya memang pernah ada nih yang mampir juga nih di Pro 2 ngomongin soal Mata Garuda, tapi mungkin lebih spesifik lah kita akan kembali mengulas pagi ini. Siapa tahu ada teman Pro 2 yang di segmen atau di edisi sebelumnya kelewatan. Kita kenalan lagi nih, sebenarnya apa nih Mata Garuda nih? Mungkin Kak Ali deh.
2: Oke, terima kasih Katri. Jadi Mata Garuda tuh sebenarnya semacam paguyuban atau perkumpulan teman-teman awardee LPDP yang telah lulus LPDP di luar negeri maupun dalam negeri. Kalau kami di Maluku Utara berarti khususnya yang di Maluku Utara. Kita ada juga yang di pusat. Nah, Mata Garuda juga dibawa Kementerian Keuangan sama Kementerian Pendidikan yang ada yayasannya. Nah, kita fokusnya adalah sebenarnya ini bentuk keterpanggilan moral teman-teman yang sudah lanjut studi pakai beasiswa LPDP untuk berkumpul, untuk mengajak teman-teman anak muda seluruh Indonesia. Ya, kita di Maluku Utara kita ingin ajak anak-anak muda di Maluku Utara untuk sama-sama kita tumbuh bersama manfaatkan beasiswa LPDP. Singkatnya gitu sih.
0: Nah, singkatnya kayak gitu, Tong Prado ini kayak rumah gitu ya. Iya. Udah keluar negeri, ngembangin ilmu yang lebih banyak lagi, di upskill semuanya, balik-balik punya satu forum kebersamaan untuk bisa maju melangkah bersama, Tong Prado. Iya. Nah, kalaupun akhirnya Kak Ali dan Kak Nadia juga hadir sebagai sekwil dari Kak Ali sendiri, kemudian Nadia sendiri sebagai koordinator bidang kerjasama dan media, kemudian kelembagaan juga gitu. Ini dalam menjalankan roda organisasi nih, ini Mata Garuda Maluku Utara untuk peran kalian berdua tuh lebih spesifiknya ngejalanin apa aja sih? Kalau dari Nadia gimana nih? Salah. Ini nih bener nih.
1: Oke, mungkin sebelumnya aku pengen nyapa teman-teman dulu. Mungkin ada bro dan sis. Kalau kita di Mata Garuda tuh panggilannya bro dan sis. Selamat pagi bro dan sis. Jadi kalau aku di bidang koordinator kerjasama media dan hubungan kelembagaan Mata Garuda ini tentu pasti akan fokusnya untuk membangun hubungan komunikasi kemudian antar lembaga instansi pemerintahan terkait yang harapannya bisa membuat kolaborasi kedepannya untuk implementasi program-program dari Mata Garuda.
0: Oke, gitu. Kalau dia kali sekuilnya ya, lebih spesifiknya gimana nih?
2: Kalau sekretaris wilayah ya seperti sekretaris pada umumnya ya. Kalau ketuanya nggak ada ya sekretaris mendampingi, tapi tugas spesifiknya ya masalah administrasi, bagaimana mengkoordinasi dengan teman-teman yang di ketua-ketua bidang, itu aja sih teknisnya gitu.
0: Nah ini kalau kita udah tahu bahwa memang kalian dengan porsi kerjanya masing-masing gitu ya, itu udah jalan. Dan kita sebelumnya pengen sapa dulu nih ketua Mata Garuda pagi ini. Tolong disapa. Kita sapa dulu ya.
1: Selamat pagi ketua. Bro Dimi.
2: Semoga selalu semangat di BPS Provinsi.
0: Ini belum berkesempatan hadir secara langsung ya. Nanti mungkin next episode kita ngobrol sama ketuanya langsung ya. Nah, ngomongin harus banget ya. Ngomongin soal Mata Garuda sendiri, kalau dari Kak Ali dan Kak Nadia, kalian ngelihat apa ya, antusiasme dan tingkat keterlibatan teman-teman bro dan sis ini di Maluku Utara untuk bisa mengakses peluang beasiswa nih apakah sudah ada langkah maju atau masih perlu digerakkan secara bersama-sama nih? Boleh deh, siapa aja.
2: Oke, untuk teman-teman di Maluku Utara, kita kemarin tuh agak sedikit kaget ya, soalnya penerimaan yang terakhir tuh kita di Maluku Utara cuma ada 18 orang gitu. Untuk padahal
1: menurun.
2: Di Maluku Utara kan kita ada kanal khusus afirmasi kan, kita masuk daerah afirmasi yang harusnya kita bisa teman-teman kita semua itu bisa manfaatkan itu mungkin. Nah itulah kenapa Mata Garuda itu hadir gitu. Kita pengen mungkin pertama yang kita lihat itu adalah partisipasi pendaftarnya yang masih minim. Sejauh ini kami belum lihat, mungkin karena kita juga pengurus baru yang kita juga baru balik dari studi ya. Saya sama Mbak Nadia ini baru balik juga dari studi baru kan.
0: Masing-masing ya.
2: Iya, saya dari Universitas Indonesia, kemudian Mbak Nadia di Erlangga, Surabaya. Enggak, kita kesini untuk mengidentifikasi sebenarnya masalahnya apa sih sehingga partisipasi teman-teman untuk mendaftar itu sedikit sama terpilihnya sedikit juga gitu. Nah untuk menjawab itu kita sekarang lagi bagaimana tingkatkan sosialisasi yang lebih inklusif gitu supaya teman-teman di Maluku Utara ini tahu oh ini lo ada lo LPDP. Kemudian untuk meningkatkan keterpilihannya, nah kita juga lagi buat coaching juga. Jadi sekarang kita tuh lagi fokus ada 30 lebih lah teman-teman yang mendaftar untuk persiapan wawancaranya di. Wah. Jadi sekedar informasi kalau di LPDP itu kita ada 3 tahap ya untuk seleksinya, ada administrasi, ada tes bakat skolastik kalau teman-teman yang belum punya LOA, kemudian lanjut ke substansi. Nah substansi ini yang goal terakhirnya gitu. Makanya kalau di substansi ini kita maksimal, insya Allah tuh bisa terpilih. Nah untuk menjemput itu kita teman-teman Mata Garuda lagi buat mock up, latihan-latihan wawancara gitu, gimana strateginya jawab kepada interviewer, kayak gitulah untuk meningkatkan keterpilihan gitu. Ya semoga dengan hadirnya Mata Garuda yang masif kita bisa tingkatkan partisipasi pendaftar dan keterpilihan.
0: Dan keterpilihan secara kuotanya juga gitu ya. Betul. Apalagi tadi udah dibilang sama Ali bahwa memang ini ada untuk Maluku Utara sendiri bahkan ada afirmasi gitu.
2: Iya, ada afirmasi.
0: Dan itu harus diambil sebagai peluang baik ya teman pria dua. Jangan sampai ketika itu sudah kebuka kuncinya, yang gak taunya yang ketok pintu juga minim ternyata. Iya. Itu juga disayangkan gitu ya. Nah dia kalau misalnya pun kamu ngelihat secara POV kamu secara pribadi yang juga menerima beasiswa LPDP gitu ya, sebenarnya tantangan utamanya dari teman-teman yang ada di luar atau sebagai calon pendaftar beasiswa untuk kita wilayah Maluku Utara tuh apa yang menjadi tantangan utamanya nih?
1: Gini Katri, kalau kebetulan Nadia ini kan daftarnya tahun 2023 itu batch. Saya ingat Nadia itu batch setelah Nadia itu ada kebijakan-kebijakan baru yang berubah. Seperti contohnya mungkin alur apa pendaftarannya sudah terbagi dua, yang saat ini ada SER dan STEM seperti itu, yang mungkin agak sedikit lebih memperketat gitu ya persyaratan-persyaratannya. Namun secara umum semuanya masih sama. Dan rasanya paling banyak itu biasanya yang tidak lolos itu di bagian apa substansi ya Kak, yang itu wawancara. Nah, itu yang saat ini coba kita terus dorong ya Kak, selain daripada sebenarnya gini Kak, kalau lihat dari antusiasme itu sebenarnya bukan cuma Maluku Utara, karena kita kan punya program mock up dan

0: Wawancara itu Kak, karena teknisnya di wawancara itu kan ada tiga ya Kak interviewernya, ada dari akademisi, kemudian dari
1: Pihak LPDP
0: pihak LPDP
1: sama psikologi.
0: sama psikologi. Nah
2: Wah,
0: itu.
2: lengkap banget semuanya, semua unsur yang dinilai teman Pro 2. Ini pas banget ternyata juga teman Pro 2 kita Sarah di Bastiong, dia menanyakan hal yang sama dan ini karena sealur jadi aku sekaligus aja ya.
0: Boleh, boleh.
2: Kak, apakah Mata Garuda Maluku Utara punya program bimbingan atau mentoring gratis buat kita yang mau belajar bikin esai atau latihan wawancara beasiswa? Pas banget kan jawabannya, ini selaras banget, jadi aku langsung nimpal aja buat Sarah. Ini lagi dijawab juga sama karena dia sama Kali, mungkin ada tambahan lain dari yang ditanyakan sama Sarah, boleh banget untuk ditambahkan Kali.
1: Iya, memang saat ini karena kita pengurusnya baru lantik sebulan yang
2: baru
1: lalu,
2: nih.
1: Ya. Jadi tapi kita udah mulai jalan. Kemarin kita udah buat pendaftaran untuk mock-up substansi, karena sekarang LPDP itu lagi tahapan menuju wawancara tanggal 13 Oktober kalau saya mulai. Ini udah tanggal berapa ya? Tanggal 12 besok.
2: Besok udah
1: ada yang mulai wawancara kan. Nah, kita buat program mentoring gitu. Jadi kita buat pendaftaran, nanti teman-teman nanti kalau yang daftar kita sesuaikan disiplin ilmunya sama teman-teman kita yang jadi mentor. Jadi misalkan disiplin ilmunya ke STEM ya, kita arahkan ke STEM, kalau ke SER kita arahkan ke SER gitu. Untuk bimbingan soal gimana sih cara ngerapin interviewer di, soalnya nyeri-nyeri juga ya kalau ngerapin interview ya, meskipun ngalir-ngalir aja, tapi kita harus benar-benar punya paling tidak sedikit informasi sebenarnya apa sih yang diobrolin gitu, karena cuma 40 menit kurang lebih, dan itu bagaimana strategi kita untuk meyakinkan interviewer gitu. Makanya selain kepercayaan diri, kita butuh semacam strategi dikit lagi gitu.
2: Iya, ibaratnya kalau sebelum kita ke satu arena fight gitu ya, minimal udah pegang peta dulu nih kan. Betul. Harus masuk dari alur mana nih.
1: Oh iya, untuk yang lebihnya lagi, sekarang kemarin saya sama Ketua Mata Garuda, kita sudah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airon. Nah di sana kita lagi mau buat, kita udah disepakati sama Pak Dekan, kita buat pojok beasiswa.
2: Wah,
1: nah itu
2: seru
1: kita
2: banget.
1: Mau buat lebih awal lagi, jadi dari awal mendaftar, cara buat esai gimana, nanti kita cara ngejawab soal di TBS gimana, cara wawancara gimana. Karena memang esai itu tadi yang ditanya sama Mbak Sarah,
2: Sarah.
1: Ya, itu. Esai itu memang penting karena itu kuncinya nanti di interview itu fokusnya ke esai.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi kita harus benar-benar kualitaskan esai dari awal sih. Makanya kita inisiatif untuk buat pojok beasiswa di Universitas Airon jika memungkinkan, kita akan inklusif dan ekspansif gitu di universitas-universitas lain ataupun di sekolah bahkan, karena untuk beasiswa Garuda juga ya kita
0: yang terbaru itu.
2: Gitu. Pangkalnya bahkan dari sekolah menengah atas gitu ya. Wah, ternyata Tongkrong Pro 2 itu adalah yang juga sedang dicanangkan dan menjadi program dari Mata Garuda, dan ini juga selaras dengan apa yang sedang dicanangkan oleh teman-teman Mata Garuda. Kalau kita ngomongin soal apa yang kita bahas kan mengenai beasiswa, pengabdian, dan muaranya pasti pada kemajuan daerah gitu kan, Maluku Utara gitu. Dan kalaupun ngomongin soal pengabdian gitu ya, mungkin dari Kak Ali dan Kak Nadia bisa share ke teman Pro 2 kita untuk bro dan sis di luar sana gitu ya. Bagaimana nih untuk apa ya, setelah kita meraih pendidikan di bangku pendidikan via LPDP gitu ya, itu apa kontribusi yang diharapkan dan seperti apa nih konsep pengabdian yang diusung sama khususnya Mata Garuda nih, konsep pengabdian setelah kalian kembali dan akhirnya dalam satu rumah bersama Mata Garuda gitu.
1: Mana dulu?
2: Nadil.
0: Oke.
1: Sisnet.
0: Oke, kalau aku sangat apa ya? Mungkin terlihat kecil, tapi mungkin ini yang paling berdampak. Karena kebetulan aku juga baru selesai banget September kemarin wisuda dan ke Bali, dan akhirnya terpanggil ya tadi ya, terpanggil marilnya untuk berkontribusi, salah satunya dengan ini Kak, dengan kita membuat program kemudian bisa mendorong teman-teman Maluku Utara supaya lebih bersemangat dan termotivasi lagi untuk ikut LPDP gitu, untuk lanjut pendidikan supaya ya itu untuk memajukan pendidikan di Maluku Utara. Jadi simpelnya kita menjadi motivator buat teman-teman di Maluku Utara.
2: Jadi stimulus baiklah buat teman-teman gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, kalau aku ke Kak Ali deh. Kak Ali, kalau ngomongin soal sektor atau mungkin bidang apa nih di Maluku Utara yang memang saat ini membutuhkan sumber daya manusia kita nih, SDM yang unggul gitu, dari produkan lulusan beasiswa ini nih. Okay, kalau dari POV-nya Kak Ali aja nggak apa-apa.
1: Iya, sebelumnya soal pengabdian ya. Sebenarnya

0: Sebelum lanjut ke situ ya, POV untuk Maluku Utara. Untuk pengabdian, kalau kita di LPDP itu sebenarnya tidak harus gede-gede banget gitu kan. Yang penting sesuai profesinya cukup kayaknya. Kalau misalkan kayak saya, misalkan saya kan sekarang lagi ngajar di Universitas Hairun gitu. Jadi itu udah sebenarnya
1: bentuk
0: udah
1: pengabdian.
0: Bentuk pengabdian. Jadi kita tidak terlalu membesar-besarkan apa itu pengabdian, kayak harus mengentaskan kemiskinan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, ya tidak. Itu kan kompleks ya, kita butuh stakeholder kerjasama gitu. Jadi pengabdian di sini tuh yang penting sesuai profesi kita dari awal seperti apa, ya kita balik, kita tingkatkan profesi kita gitu, seperti itu. Kalau di UMKM ya di UMKM. Sebagai dosen ya sebagai dosen, tingkatkan gitu, gitulah. Untuk soal kondisi Maluku Utara ya, kita gimana ya, pada kondisi tertentu ketika lihat statistik indeks kebahagiaan kita
1: happy tinggi, dong happy. Tinggi dia.
0: Tingkat apa ya, pertumbuhan ekonomi kita
1: paling
0: gede.
1: Tinggi,
0: tapi ketika kita lihat IPM kok kayak ada sedikit
1: ada yang kurang nih
0: gitu. Jadi disitulah kayak kesedihan tuh ada datang di situ. Jadi itulah kenapa inisiatif kita, menurut saya secara pribadi, pendidikan itu modal yang paling bagus atau investasi yang paling bagus untuk kemajuan suatu daerah gitu. Karena dengan kekayaan sumber daya alam yang kita punya, tapi kalau kita tidak punya skill, kita tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengelola itu, ya sama aja gitu kan, yang datang orang dari luar, dari Tiongkok, dari Jakarta gitu, yang jadi stakeholder-stakeholder penting di perusahaan-perusahaan itu. Makanya kita dorong supaya bahkan teman-teman yang sekarang lagi di perusahaan maupun dimanapun, profesi manapun, kalau bisa ambil kesempatan ini untuk tingkatkan kualitas. Karena mumpung gratis, dibayar juga tiap bulan gitu kan. Jadi bisalah kita sama-sama tumbuh bersama gitu.
1: Tumbuh bersama, sama seperti tema
2: HUT hari
1: provinsi
2: ini.
1: Kita bahwa tumbuhnya harus terasa gitu.
0: Iya, tumbuhnya harus terasa.
1: Iya, dan terasanya itu ketika itu ada ibarat puzzle gitu ya. Puzzle-nya diambil dari SDM-nya Maluku Utara gitu, teman Pradua ya. Ini kebetulan juga ada yang ikutan gabung sama kita. Halo Kak Tri, kakak Mata Garuda dari Putra ya, 08127 sekian sekian sekian. Mau nanya nih, kebanyakan dari kita tuh di daerah nih sering ngerasa insecure atau ragu nih pas mau daftar beasiswa seperti LPDP karena takut bersaing dengan kota besar. Ada tips khusus nggak biar berkas atau esai kita bisa dilirik oleh reviewersnya? Tapi tunggu dulu, jangan udah jawab. Kita gantung dulu nih pertanyaannya Putra ini nih. Dan untuk Mbak Dua, kalau kamu ingin seperti Sarah dan Putra yang pertanyaannya terjawab oleh Nadia dan juga Ali dari Mata Garuda, nanti bisa di WhatsApp aja pertanyaan kalian, share aja di 0813-7312-5896. Nanti pertanyaannya Putra kita bakal jawab. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih lagu bagus dari Afgan buat kamu sambil kita ngobrol pagi di Pro 2. Yang mau ngopi silakan ngopi dulu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi brosis dari Mata Garuda yang lagi dengerin kita gitu ya. Dan kita masih ngobrol sama teman-teman dari Mata Garuda, ada Kanadia dan juga Kali. Dan teman Pro 2, sebelum kita jawab pertanyaan dari Putra yang tadi udah nanya nih, gimana nih ketika kebanyakan dari kita anak-anak di daerah nih sering ngerasa insecure dan ragu pas mau daftar beasiswa seperti LPDP karena takut bersaing dengan teman-teman dari kota besar, atau mungkin ada tips khusus dari kakak-kakak nih untuk bisa berkas dan esainya tuh dilirik gitu. Silahkan dari Kak Ali dulu mungkin.
5: Oke, Bro Putra ya.
4: Putra.
5: Pertanyaannya menarik. Sebenarnya kita tuh tidak lagi bersaing sama orang, tapi kita lagi bersaing sama diri kita sendiri.
4: Kita sendiri, betul.
5: Jadi tidak perlu memikirkan hal-hal eksternal kayak gitu kan. Kita fokus ke diri kita. Karena sepengetahuan saya, LPDP itu ya meskipun ada anggaran yang pada apa namanya mungkin kandidat beberapa kuantitas yang dibutuhkan, tapi secara ini lebih ke kualitas diri gitu. Jadi kalau misalkan kuotanya 10 terus yang memang layak dipilih 5 ya 5 gitu. Jadi semua tuh kembali ke diri sendiri. Nah, untuk gimana sih kita mengatasi masalah insecure ya sama teman-teman yang lain, sebenarnya sepengalaman saya waktu studi di UI sebenarnya kita sama aja gitu. Mungkin karena di sini infrastruktur kita sama informasi kita terbatas, jadi kita agak lambat di situ. Tapi kalau dengan sekarang misalkan kita Mata Garuda, insya Allah kita masif sosialisasi sama coachingnya, sama informasi-informasi yang teman-teman bisa akses di YouTube maupun di berbagai macam kanal sosial media, rasa-rasanya kita bisa kok gitu, sama kayak mereka gitu. Soalnya disiplin ilmunya ya masing-masing gitu kan, sama aja. Jadi tidak perlu khawatir soal masalah-masalah itu. Yang terpenting persiapan kita itu yang kita harus matangkan, karena kuncinya di situ. Jadi kalau sebulan baru pendaftaran kemudian kita baru daftar, ya tentu kan kita insecure kan. Jadi
4: iya,
5: harusnya
4: sih
5: jauh-jauh hari gitu. Ya, karena teman-teman yang di Jawa, yang di teman-teman saya khususnya di UI, jadi mereka tuh cerita ternyata pas daftar LPDP itu mereka minimal 1 tahun udah prepare gitu. Prepare bahasa Inggrisnya, prepare gimana ngajar TBS-nya, prepare. Bahkan ada tuh yang udah 3 tahun. Jadi di SI itu kan terlepas dari masalah yang kita tulis, itu kan portofolio kita kan, yang kita ceritakan siapa sih kita gitu. Nah, itu kalau misalkan dari awal kita, misalkan di masa mahasiswa kita aktif, nilai kita bagus, itu kan itu bisa menjadi poin besar kan untuk mempermudah menulis SI gitu. Tapi bisa kok kita tulis yang lain, kayak mungkin ada hal-hal yang kita lupa bahwa itu penting dan sangat berdampak buat masyarakat. Misalkan kita membantu lingkungan sekitar di tingkat RT gitu kan, di tingkat desa. Jadi tidak buru-buru kayak harus gede besar, tingkat kota, tingkat nasional, internasional, kan nggak harus juga ya. Jadi sekalipun itu tingkat desa, yang penting dia berdampak terhadap desa, itu menarik untuk kita tulis. Dan biasanya itu tuh yang paling seksi untuk dilirik oleh interviewer
4: gitu. Interviewer gitu ya.
5: Iya, karena lebih ke desa itu mereka lebih tertarik gitu.
4: Nah, kalau karena dia ada tambahan nggak?
6: Mungkin tadi ada ini ya pertanyaan, apakah perlu bersaing dengan yang lain? Sebenarnya kan kita sudah punya jalur sendiri, yang afirmasi itu.
4: Itu
6: khusus kita untuk Indonesia Timur. Jadi sebenarnya kita kalau bersaing sama teman-teman di Jawa sih enggak. Dan tadi ya, pasti dengan diri kita sendiri. Aku pribadi, Kak Tri punya cerita, sebenarnya dulu juga punya itu, Kak, insecurity. Jadi aku takut misalnya nanti
4: bisa enggak ya, bisa enggak
6: iya,
4: ya?
6: Iya, betul, bisa enggak.
4: Bukan overthinking-nya.
6: Overthinking-nya. Tapi kemudian aku termotivasi dari teman-temanku yang saat itu juga sudah lulus ya. Teruntuk Bro Abdul dan Bro Andi, terima kasih. Karena aku sempat lihat-lihat esainya gitu-gitu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum punya teman di Mata Garuda, dan kita sudah punya program-program yang terbuka ya buat teman-teman, jadi mungkin dari situ teman-teman bisa gabung, join. Dan tadi Kali sampaikan juga bisa lewat kanal YouTube, di situ ada tips-tips dan triknya. Mungkin dari situ bisa mendorong teman-teman untuk menulis esai dan kontribusinya seperti apa. Lebih lengkapnya mungkin bisa langsung join sama kita.
4: Di follow dulu teman Pro2 di
6: Instagram kita. Itu informasinya semua nanti lewat situ.
4: Update banget ya. Dan aku juga yakin bahwa teman-teman penerima beasiswa LPDP juga sekarang tuh udah banyak bergerak secara personal untuk membuka coaching, bahkan untuk nyebar informasi soal tips dan trik juga secara channel pribadi ke media sosial pribadi juga sudah sangat terbuka teman Pro2. Intinya kembali ke diri sendiri, benar kata Kak Ali dan juga Kak Nadia bahwa kalian lagi melawan kemageran diri sendiri gitu ya, sama overthinking diri sendiri, bisa gak nih buat maju teman Pro2. Nah ini juga selaras nih sama apa yang tadi sempat dijadikan jawaban oleh Kak Ali bahwa teman-teman di luar bahkan udah 3 tahun sebelumnya, setahun sebelumnya melakukan persiapan. Dan ini juga ada dari 0812 95 sekian sekian sekian. Pagi Pro2, pagi, mau nanya ke Kanadia. Ini untuk fresh graduate sendiri, untuk IPK-nya yang pas-pasan atau kemampuan bahasa Inggrisnya yang masih belajar, apakah tetap punya peluang dapat beasiswa ke luar negeri atau dalam negeri? Oke, ini pertanyaan yang memang ditujukan untuk Kanadia, tapi nanti bisa ditambahkan sama Kak Ali juga. Karena pertanyaannya gak jauh-jauh dari IPK yang aku ngerasa pas-pasan aja, bahasa Inggris juga pas-pasan, bisa nggak punya peluang nih?
6: Sangat-sangat berpeluang. Jadi kalau di interviewer itu mereka tidak menjadikan tolak ukur dari IPK, kemudian apa tadi?
5: Bahasa asing.
6: Nah kalau untuk bahasa asing sendiri itu LPDP ada programnya, namanya program pengayaan bahasa. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ngambil studi, entah itu baik dalam negeri maupun luar negeri, tujuannya nanti ada program pengayaan bahasa. Kalau dilihat teman-teman skor apa sertifikat bahasa Inggrisnya belum tercukupi, nanti akan dimasukkan ke dalam pengayaan bahasa. Itu adalah bimbingan untuk bahasa Inggris dari awal sampai dengan mendapatkan sertifikat TOEFL maupun IELTS sesuai tujuan dari teman-teman kampusnya gitu.
4: Oke, Kak Ali, ditambahkan boleh dong?
5: Iya, sebenarnya sangat bisa. Saya mungkin salah satunya yang dari teman-teman yang lainnya. Biasanya IPK-nya 3,5 gitu. Kalau saya IPK-nya cuma 3,34. Nah kemudian bahasa Inggris saya pas daftar itu benar-benar nol dari nol. Karena memang kita di ternyata kan misalnya di SMA itu kan bahasa Inggris
4: baru tuh.
5: Iya, matematika itu kan paling, apalagi kita yang cowok-cowok kan sedikit-sedikit nakal kan, malas kan belajar kayak gitu. Tapi karena tadi motivasinya kuat, tekadnya kuat, jadi kita bisa kok belajar. Jadi IPK untuk afirmasi itu tenang saja, yang penting jangan di bawah 2,5 itu bisa.
4: Jangan di bawah 2,5, tolong ya.
5: Afirmasi ya, itu bisa. Terus untuk bahasa Inggris sebenarnya LPDP itu mensyaratkan bahasa Inggris bukan untuk membatasi kita sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, tapi untuk membantu kita untuk studinya tuh kayak gimana.
6: Betul.
5: Gitu. Karena biasanya tuh di kampus luar negeri maupun dalam negeri, karena LPDP itu kerjasamanya sama kampus-kampus top dalam negeri ya, sama luar negeri ya. Jadi itu biasanya ada syarat untuk pendaftaran tuh ada TOEFL minimalnya berapa. Nah itu yang dijemput oleh LPDP untuk pengayaan bahasa gitu. Jadi saya juga pernah pengayaan bahasa di UGM juga 6 bulan. Jadi sebelum masuk ke UI, kita di belajar dulu tuh di UGM 6 bulan ya, sampai dapat skor mencukupi baru kita daftar ke kampus yang kita inginkan gitu.
4: Wah, berarti
5: dan itu difasilitasi.
4: Iya, benar. Ibaratnya kita tuh nggak akan dilepas gitu aja gitu, Tom Pradu ya. Dibekali, benar-benar bekalnya harus dengan durasi 6 bulan misalnya pun, Tom Pradu ya, itu ditakar bahwa kamu udah ideal nih untuk bertempur di kampus tujuan kamu nantinya gitu, untuk ngembangin ilmu, untuk menggali lagi lebih banyak lagi ilmu yang sesuai dengan bidang yang kamu tuju teman Pro2. Dan ini baru dari 2 orang yang hadir dari Mata Garuda. Kalian totalnya ada
6: 55.
5: Untuk pengurus.
6: Tapi kalau untuk
5: award di Maluku Utara udah sekitar 350-an.
4: Bayangin dari 350 lebih itu pasti punya pengalaman dan cerita yang berbeda juga. Tahun Pro2 ini kebetulan hadir adalah Kak Ali dan Kak Nadia dengan pengalaman mereka gitu ya. Dan mungkin sebelum kita kembali ke topik kita mengenai beasiswa, pengabdian, dan kemajuan Maluku Utara, aku pengen Kak Nadia dan juga Kak Ali bisa share ke teman Pro2 kita pengalaman studi yang baru aja selesai itu gimana tuh kemarin, serba-serbinya di spill tipis-tipis lah ke teman Pro2 gitu. Mungkin karena dia di Erlangga ya kemarin.
6: Erlangga. Nah, aku kemarin mikirnya nih Kak, S2 nih pasti ribet, ruwet,
4: kemudian gitu ya.
6: harus benar-benar baca paper dengan jelas. Tapi memang itu jadi rutinitas. Tapi ternyata setelah masuk di dalamnya, karena kita semua adalah pelajar, tentu saja kita belajar di situ. Yeah. Bukan hal yang sesuatu yang perlu ditakutkan bahwa nantinya S2 itu akan ditempuh dengan kerumitan, kemudian tekanan.
4: Aku kayak nebo kering gitu ya, enggak ya.
6: Semuanya cukup menyenangkan enggak sampai akhirnya lulus dapat banyak teman, kemudian dapat banyak insight juga. Gitu sih.
4: Koneksinya kebuka. Koneksi. Berarti S1-nya sebelumnya apa nih kalau karena dia?
6: Kebetulan aku S1-nya perbankan syariah di kampus tercinta Yayan Ternate.
4: Kalau Kak Ali?
5: Sama di kampus tercinta Universitas Sayur Ternate.
4: Keseruan-keseruan yang sebelumnya?
5: Untuk saya kan lanjutnya di UI ya, awalnya tuh daftarnya di UB, kemudian daftar UI juga karena awalnya daftar UI, kemudian daftar UB juga, takutnya UI tidak keterima, daftar UB
4: ada opsi kan, nih.
5: Opsi kan. ternyata dua-duanya keterima, alhamdulillah ya. Masuk itu ya mungkin ya sama kayak tadi si Putra, ada rasa insecure awalnya kan, karena S2 apalagi di UI kan orangnya pasti pintar-pintar kan.
4: Berat ini.
5: Jadi pas masuk itu saya tuh secara pribadi kayak ini kayaknya terakhir kali saya lanjut studi ini terakhir kali. Tapi setelah jalani pas naik tesis, setelah tesis kayak langsung searching mau lanjut S3 lagi. Jadi semangatnya tumbuh lagi.
6: Benar-benar.
5: Sebenarnya intinya tuh saya pas dari sini kayak Depok itu udah bilang pokoknya saya ini kesana bukan untuk menunjuk kepintaran saya, tapi saya mau belajar juga. Gitu.
4: Ngisi jadi, lagi nih tankinya lagi, nih, tanki ilmunya.
5: Itu sih motivasi awal, alasan awal. Jadi prinsipnya tuh kita belajar aja. Jadi kalau kita belajar, kita salah, tidak apa-apa. Kita ini tidak apa-apa. Karena kita lagi proses belajar gitu. Jadi tidak perlu insecure. Dan ternyata semakin kita kayak teman-teman yang juga di S2, mereka juga terbuka kok ternyata, karena mungkin karena ilmu ya, jadi keterbukaan itu ada, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu overthinking dengan situasi S2 itu seperti apa, jalani aja prosesnya, insya Allah bisa terlewati.
4: Ketagihan lagi mau S3.
5: Iya, sampai sekarang ketagihan. Jadi pengen.
4: Udah mikir nih kan, iya. Udah searching juga nomor berdua. Bahwa pada akhirnya ketika itu dinikmati prosesnya nomor berdua, itu bisa lahir satu ya, skill baru. Kemudian Nadia seperti yang disampaikan tadi nomor berdua bahwa interaksinya lebih luas lagi, koneksinya juga lebih luas lagi sama teman-teman gitu kan, untuk alumni yang sama, di periode yang sama gitu ya. Karena sekarang bukan hanya terhubung di Mata Garuda secara Maluku Utara, tapi secara Indonesia gitu kan, nasional ya kan.
5: Iya.
4: Dan mungkin dari Kak Ali dan Kak Nadia, buat teman-teman perdua yang mungkin saat ini sedang duduk di bangku sekolah menengah atas gitu, kita lebih turun ke bawah lagi untuk bisa ngasih insight buat teman-teman SMA gitu. Pesan apa yang pengen disampaikan versi Kak Nadia dan Kak Ali buat teman-teman yang ada di bangku sekolah menengah atas sekarang nih? Gimana Kak Ali?
5: Nah, saya kalau balik lagi ke waktu SMA, mungkin saya optimis saya bisa di universitas terbaik di dunia, di MIT atau apa gitu.
4: Kalau kita balik lagi ya.
5: Kalau kita balik lagi ya.
4: Kemudian abu-abu gitu.
5: Iya, soalnya kayak, ini kalau benar-benar prepare kayaknya bisa deh. Betul. Kita sampai ke MIT atau Harvard atau Stanford gitu. Karena sekarang ini sudah peluangnya apalagi LPDP ya sangat terbuka gitu. Jadi kalau kita benar-benar startnya dari awal, prepare-nya dari awal bisa tuh. Jadi untuk teman-teman yang ada di sekolah menengah atas, ya, nikmatilah masa remajanya kan. Tapi bisa tuh untuk menaruh impian yang, wah menurut saya pendidikan itu yang kita evaluasi itu 15 tahun ke trik. Jadi kita tidak evaluasi setelah lulus S1 saya jadi apa sih gitu. Harusnya kita evaluasinya tuh 15 tahun. Jadi kalau di masa SMA 3 tahun kemudian kuliah, jadi lanjut lagi itu kita benar-benar prepare, fokus. Jadi kita harus baca di 15 tahun ke depan tuh dunia ini jadi seperti apa gitu. Tapi jadi kalau kita udah baca, ya udah kita bertahap aja susurnya gitu. Teman-teman untuk di SMA, saran saya karena kalau misalkan kita ngobrol gini ada ini, saran saya baca buku Atomic Habit. Nah, itu keren banget itu untuk menuntun kita menuju ke memungkinkan kita untuk peluangnya banyak kita berkarir gitu. Jadi tidak ada garansi juga, tidak ada jaminan.
4: Tidak ada garansi, tapi setidaknya ada referensi.
5: Iya, ya. Peluangnya banyak gitu.
4: Peluangnya banyak, referensinya dikasih sama Kak Ali. Dan by the way, teman Pradua, sekarang nih aku juga tadi sambil Kak Ali ngobrol, aku ngelihat ke Jalan Sultan Hairun ada 3 unit mobil pemadam kebakaran yang kembali mengarah ke utara. Yang artinya memang untuk kebakaran hutan dan lahan terbuka di Kota Ternate masih diusahakan untuk dipadamkan secara total. Dan untuk itu kamu juga jangan lupa penggunaan maskernya ketika kamu mobilitasnya tinggi di luar ruangan, teman Pradua. Kalaupun olahraga, kita tadi sudah sangat menyarankan dan mengimbau untuk teman-teman olahraganya indoor aja ya. Karena kualitas udara kita lagi kurang bagus, teman Pradua. Kalau dari Kanadia, kita kembali ke Kanadia, pesan yang kalaupun bisa disampaikan ya, entah itu menambahkan atau bahkan melengkapi apa yang disampaikan sama Kak Ali barusan, boleh versi Kanadia.
6: Betul. Jadi kalau Kak Ali bilang kalau kita balik lagi mungkin kita bisa ke top dunia, itu benar banget Kak. Saranku, apalagi menyambung ke teman siapa tadi yang mungkin gimana mengatasi rasa insecure.
4: Ada Putra
6: mungkin
4: tadi.
6: Dari SMA teman-teman mungkin bisa mulai berorganisasi. Kuncinya di situ, karena berorganisasi itu membuka segala jenis peluang. Mulai dari melatih public speaking, kemudian menambah insight, kemudian menambah relasi. Maka dari situ kita akan lebih termotivasi untuk bergabung di tempat manapun. Seperti halnya mungkin setelah berorganisasi, teman-teman punya pengalaman baru yang bisa tertuang dalam esai, kemudian dari situ mendorong teman-teman untuk ikut bergabung mockup dan lain sebagainya, dan sambil prepare untuk pendaftaran LPDP di batch selanjutnya.
4: Di batch selanjutnya, teman Pradua. Nah, kalau kita balik lagi ke Mata Garuda, di 55 orang yang tergabung dalam kepengurusan Mata Garuda untuk periode 2026-2029. Nah, ini tentunya ketika kalian terbentuk dengan visi dan misi yang akan diaplikasikan untuk periode yang dijalankan sekarang, yang paling menjadi utama nih, yang sekarang sedang dijalankan sama teman-teman baik dari ketua sampai pada jajaran kepengurusan semua divisi, apa yang sedang berlangsung nih selain tadi ya ada pojok beasiswa yang nanti bakal akan berlangsung di Unhair gitu.
5: Iya, sekarang dalam waktu dekat sebenarnya proker kita itu, kita kan kemarin buat program kerja tapi belum, baru semacam proker aja belum disahkan. Nah, nanti kita sahkan program kerja kita selama 3 tahun ke depan itu di tanggal 28 November ya.
4: Oh, itu bulan depan ya?
5: Iya, berbarengan sama kita lagi buat kegiatan juga namanya Summit Maluku Utara Summit Education. Jadi itu goal kita di tahun 2026 insya Allah itu kita lagi gimana supaya kita ngajak seluruh stakeholder untuk sama-sama kita perhatikan nih kualitas guru sama kesejahteraan guru, itu yang jadi fokus utama kita untuk di tahun 2026 di Summit Education ini. Jadi harapannya kita insya Allah kita undang beberapa wakil menteri sama expert di bidang pendidikan sama stakeholder di pemerintah daerah, itu yang kita targetkan supaya menurut kita untuk mengatasi pendidikan di Maluku Utara kuncinya tuh guru. Jadi guru itu harus berkualitas, guru itu harus sejahtera. Nah, itu insya Allah kita gerakan di 28 November.
4: Ujung tombak SDM Maluku Utara khususnya, Tom Prado, kalau kita ngomongin soal Maluku Utara ya. Dan itu juga akan berlangsung di November 2026. Prado sangat terbuka untuk bisa bermedia partner, untuk bisa berkolaborasi Itu sangat terbuka, dan kita juga berharap bahwa kita bisa berkolaborasi untuk satu perubahan yang nyata gitu, Tom Prado ya. Dari proker kemudian bisa dijalankan, dan mungkin ketika para pemangku kepentingan, pengambil keputusan itu duduk bareng berdiskusi, ada satu kebijakan baru yang lahir, dan khususnya lagi-lagi pada ujung tombak pencipta SDM Maluku Utara. Karena kita berharap bahwa seperti yang diusung sebagai tema HUT Provinsi 2026 ya, tumbuhnya harus terasa ya. Nanti aku pengen dapetin jawaban dari Kak Ali sama Kak Nadia, versi dari kalian berdua untuk bisa mendefinisikan tumbuhnya harus terasa. Nanti di satu lagu yang terputar ini kita akan kembali untuk bisa mendapatkan jawaban tumbuhnya harus terasa versi teman-teman Mata Garuda, ada Kak Ali dan juga Kak Nadia.

0: Kita kembali lagi dengan Pre 2 barengan sama Kak Nadia dan Kak Ali dari Mata Garuda. Nah, ini sebelum kita ke pertanyaan yang sebelum break tadi, bagaimana teman-teman mendefinisikan tumbuhnya harus terasa di 27 tahun usia Provinsi Maluku Utara? Aku punya pertanyaan titipan gitu. Ini dari Gabe di Kayu Merah. Kak, mau nanya, sempat kelewat tadi soalnya bahas penggunaan bahasa asing. Okay. Nah, untuk penggayaan bahasa itu gimana teknisnya, Kak? Apakah mau dapat penggayaan bahasa itu mulai dari nol apa gimana gitu? Mungkin tadi Kak Ali sempat ngasih insight juga gitu ya, bahwasanya memang bahkan dari nol pun
1: bisa.
0: Gabe bisa disimak nih jawabannya kembali.
2: Iya, penggayaan bahasa dari LPDP untuk afirmasi ya, untuk kita di afirmasi. Jadi sebenarnya pertama harus terpilih dulu dong. Kalau udah terpilih nanti dikasih itu kesempatan. Ya, jadi kita bisa memakai hak itu, bisa tidak hak penggayaan bahasa tuh. Jadi nanti tuh kita diminta juga untuk mau di kampus mana, penggayaannya biasanya ada di Surabaya, ada di Erlangga, di UNS juga, kemudian ada di UGM, atau bahkan di UI ada juga. Jadi teman-teman akan milih dan tidak perlu khawatir setelah kita masuk, itu nanti kita di semacam apa ya, screening gitulah. Jadi ada tes post, pre-test, gitu. Pre-test itu ya kita lihat potensi sejauh mana level kita gitu, jadi nanti disesuaikan. Tapi biasanya disetarakan, setarakan itu benar-benar kita mulai dari nol kalau ke TOEFL gitu. Cuman di segmenkan yang luar negeri yang mana, yang dalam negeri yang mana gitu. Itu aja sih, yang luar negeri belajarnya IELTS, yang dalam negeri belajarnya TOEFL gitu. Okay. Itu aja, jadi tidak perlu khawatir, kita tetap benar-benar startnya dari awal, tumbuhnya bersama.
0: Tumbuhnya jadi tidak bersama-sama gitu. Bahkan tadi kata Kak Ali, oh saya juga benar-benar sama kayak teman-teman yang punya kekhawatiran di awal gitu ya, bahwa pede nggak pede, awalnya overthinking juga, nggak taunya bisa nih sampai duduk sekarang sebagai sekwil Mata Garuda.
2: Kalau lebih teknis lagi, misalkan, jadi tidak perlu khawatir, tiket pesawatnya ditanggung, meskipun baru pengen bahasa, tiketnya itu ditanggung, sama biaya hidup kita juga ditanggung gitu. Jadi enak lah gitu tumbuhnya.
0: Tumbuhnya terasa banget. Tugasnya ya.
3: Cuman belajar.
0: Belajar. Jadi, kita belajar. Fokus. Fokus. Ya, jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh LPDP ini secara penganggaran negara gitu ya, itu disia-siakan gitu nomor 2. Bagaimana kalian bisa mempertanggungjawabkan ya apa yang sudah dipilihkan kepada kalian secara personal gitu. Dan kita kembali lagi ke tema dari HUT Provinsi Maluku Utara ke 27 tahun. Tumbuhnya harus terasa. Kalau dari Kak Ali dan Kak Nadia melihat tiga kata ini, tumbuhnya harus terasa, apa yang ada dalam benak kalian untuk bisa mendefinisikan tema kita di tahun ini?
2: Oke, Mbak Nat, Sisnat, atau saya dulu?
3: Nggak apa-apa, Kak dulu.
2: Tumbuhnya harus terasa ya, saya melihat tiga kata ini, semacam kalimat yang menunjukkan optimisme, seolah-olah ada yang sudah kita mulai dan ini. Tapi di satu sisi kalimat ini hadir karena mungkin belum terasa ya tumbuhnya ya. Jadi kita lihat soal Maluku Utara kan sering digembur-gemburkan sumber daya alam kita yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi, tapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi kan menurut saya bukan kita gitu yang menikmati pertumbuhan, karena kalau pertumbuhan ekonomi, kebetulan saya di ekonomi juga ya, kita lihat pertumbuhan ekonomi kan sektor ekspor yang paling banyak,
0: yang paling banyak.
2: Pengolahan, pertambangan yang itu support itu nilainya tuh. Nah, harapan saya tumbuhnya harus terasa itu kita semua termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, mari sama-sama kita berkolaborasi. Tentunya kalau kita di Mata Garuda, sorotan kita adalah soal pendidikan. Karena bagi kita sumber daya manusia itu yang memungkinkan kita lebih terasa dalam jangka panjang gitu. Dan lebih survive itu di masalah pendidikan gitu. Olehnya itu tumbuh terasa ini, marilah kita fokuskan pendidikan. Dan terutama kualitas guru dan kesejahteraan guru itu yang paling penting untuk kita soroti gitu.
0: Nah, kalau karena dia gimana tuh?
3: Ya, sejalan ya, tapi lebih kepada menurut saya tumbuh itu bukan soal berkembang secara pribadi, tapi bagaimana kehadiran kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Sejalan dengan apa tema HUT dari Maluku Utara ya, yang tumbuh harus terasa, bahwa khususnya untuk teman-teman bro and sis alumni LPDP, supaya tidak tumbuh secara akademik dan profesional saja, tapi harapannya bisa harus berdampak dan memberikan makna bagi masyarakat Maluku Utara, sejalan dengan slogan kita yang harus bertumbuh
2: berdaya berdampak bermakna.
0: Berdaya berdampak bermakna. Nah, itu pada akhirnya bahwa ketika semua kata yang kita kumpul menjadi sebuah kalimat yang pada akhirnya muaranya ya untuk kemajuan bersama. Betul. Ya, bagaimana menciptakan peluang untuk teman-teman bisa bergabung menerima beasiswa LPDP, dan sebagaimana teman-teman sudah mengenyam pendidikan di tujuan kampusnya masing-masing, baliknya ke sini ya berdampak dan bermakna untuk sekeliling. Betul. Kalau sekarang Kak Ali sedang memberikan insight-nya sebagai seorang tenaga pendidik ya, di Universitas Hairun, di Fakultas
2: Ekonomi dan Bisnis.
0: Nah, kalau karena dia lagi benar-benar merampungkan usahanya untuk bisa lebih maju lagi dengan apakah ada rebranding yang sedang berlangsung dari brand-nya?
3: Sebenarnya kita masih tetap konsisten menjaga UMKM. Kebetulan kan saya di Fakultas Tanawan ya Kak, dan kita selalu terbuka untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa magang. Nah, di situ kita terus memberikan dampak di situ, berbagi soal UMKM dan bisnis. Mungkin masih skala kecil, tapi at least masih berdampak.
0: Masih berdampak ya. Nah, ini karena dia dengan UMKM-nya Fakultas Tanawan ya. Dan itu adalah salah satu brand yang menjual berbagai pilihan produk olahan kuliner ya,
3: oleh-oleh
0: khas dari Maluku Utara. Dan itu juga bagaimana peran dari seorang Nadia ya, sosok anak muda yang ada di balik layar oleh-oleh gitu ya. Yang kalau kita ngomongin soal produk oleh-oleh kan, aduh, ini kayaknya identik banget sama orang tua aja deh yang ngurus. Nggak taunya kehadiran dari Nadia juga membawa satu angin segar lah buat produk Tanawan khususnya sebagai owner juga, terus Kak Ali juga dengan aktivitas sebagai pengajar gitu ya. Dan mungkin di segmen terakhir ini aku pengen dari Kak Nadia, Kak Ali bisa ngasih closing statementnya masing-masing dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu beasiswa, pengabdian, dan masa depan Maluku Utara. Apa yang jadi closing statementnya masing-masing? Silahkan Kak Ali boleh mendahului Kak Nadia.
2: Oke, untuk closing statement, pertama terima kasih Reri, Produa, Ternate telah menghadirkan kami di sini. Closing saya mungkin untuk teman-teman anak-anak muda Maluku Utara, mari kita manfaatkan beasiswa ini yang menurut saya sangat inklusif. Kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk sama-sama kita, tadi slogan kita, berdaya, berdampak, dan bermakna untuk Maluku Utara lah. Singkat sih itu.
0: Nah, kalau karena dia
3: sejalan dengan temanya tadi, apa, beasiswa, pengabdian, bahwa teman-teman yang nantinya akan mengikuti tes LPDP, bahwa ingat kembali, mungkin memang tujuannya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tapi ingat kembali bahwa kita harus kembali berkontribusi untuk daerah. Setidak-tidaknya kita terus memotivasi teman-teman yang lain untuk terus melanjutkan pendidikan di Maluku Utara.
0: Nah, terima kasih. Salam dari Produa untuk teman-teman Mata Garuda yang gak sempat hadir. Next, kita berharap nanti Pak Ketua bisa mampir ya, untuk bisa berbagi banyak hal, keseruan, pengalaman, mengemban ilmu sebagai penerima beasiswa LPDP di luar negeri. Pak Ketua kemarin terakhir di Monash University. Australia ya. Dan semoga aja untuk teman-teman yang lain juga punya konektivitas bersama dengan kita untuk kembali berkolaborasi. Harapan besarnya kita bisa hadir dengan kolaborasi untuk menciptakan perubahan nyata. Di lingkungan kita masing-masing. Dan teman Produa, kalian juga bisa nanti berinteraksi dengan kita di program-program selanjutnya. Untuk ngopi hari ini kita sudahi. Sampai jumpa di program Sepada selanjutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kami hadirkan informasi untuk dunia hiburan dari nama Shakira. Shakira dan mantan pasangannya ex pesepak bola Spanyol Gerard Piqué kembali berhadapan di pengadilan Barcelona untuk meninjau ulang kesepakatan hak berkunjung bagi kedua anak mereka. Dalam persidangan tersebut, seperti diberitakan oleh EVB pada hari Selasa tanggal 6 Oktober, Shakira memohon penyesuaian aturan demi membatasi frekuensi perjalanan bolak-balik sang buah hati antara Amerika Serikat dan juga Spanyol. Teman Pro 2, berdasarkan pernyataan resmi tim hukumnya, Shakira mengajukan permohonan agar perjalanan lintas Atlantik tersebut bagi kedua anaknya Milan berusia 13 tahun dan Sasha 11 tahun untuk dapat dikurangi. Permintaan itu diajukan mengingat kedua anak mereka kini menetap bersamanya di Miami, sedangkan Piqué tinggal di Barcelona. Dalam pengajuannya, Shakira berargumentasi bahwa perjalanan jarak jauh yang terlampau sering dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional, kondisi fisik, hingga kegiatan akademisi anak-anak mereka. Di Antong Pro 2, kita beralih ke informasi lainnya dari kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni pertandingan uji coba dalam FIFA Matchday periode November 2026 dengan tur ke Asia Barat. Dan untuk sesuai dengan jadwal rilis FIFA, jeda internasional periode November 2026 akan berlangsung pada tanggal 9 hingga 17. Timnas Indonesia diagendakan melakoni dua laga uji coba pada tanggal tersebut. Lawan pertama akan dihadapi tim asuhan John Herdman tersebut adalah Yordania. Pertandingan ini akan berlangsung pada 13 November di Stadion Internasional Amman, Yordania. Dan pertandingan selanjutnya, teman Pro 2, sebelum jeda internasional berakhir, skuad Garuda akan menghadapi satu laga uji coba lainnya. Rencana lawannya yang akan dihadapi berasal dari Asia Barat atau Timur Tengah. Hingga kini PSSI belum mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi. Dan PSSI masih menjajaki sejumlah tim sebagai lawan tanding. Dan belum ada konfirmasi pula dari sang lawan soal tawaran Indonesia. Demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan di pukul 15 sore dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film.
3: Wih, film apaan? Streaming di aplikasi.
2: Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe.
3: Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal?
2: Hah? Emang berbahaya ya?
3: Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
2: Wah, jujur aku baru tahu ini.
3: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
2: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
3: Ya, masih aja cari yang gratisan.

hidup semangat. Teman Pradua untuk santai siang di hari ini, udah ada teman-teman Pradua yang mampir ke WhatsAppnya kita untuk minta diputerin lagu-lagu bagus. Di antaranya dari 0896 57 sekian. Halo, selamat pagi Kak. Pagi juga. Saya Vika dari Berbinar, mau izin request Haha Sabrina Leanor. Makasih Kak, terima kasih. Nah, ini juga lagu yang sama di request sama Minace. Oh enggak, Minace beda lagunya. Ini dari siapa lagi nih? Azahra. Nah, kalau Azahra nih sama nih lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Haha. Nah, kalau Minace dia requestnya lagu dari Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Yang versi Selena ya Kak, jangan versi yang lainnya. Oke, terus salamnya buat Maria yang ada di Kalteng. Kuat-kuat kamu bestie di sana, sehat terus, semangat terus. Lalu buat kakak penyiarnya juga semangat siarannya, semoga sehat selalu kakak. Amin, terima kasih banget loh. Senang banget aku didoain, semoga sehat sama Minace. Dan buat teman-teman Pradua yang juga sedang beraktivitas di luar ruangan, please banget jangan lupa pakai masker teman Pradua, karena emang lagi banyak asap ya teman Pradua. Jadi buat semuanya tanpa terkecuali, karena hampir sebagian besar wilayah Indonesia juga sedang menghadapi karhutla. Jadi untuk kondisi tubuh juga penting banget untuk dijaga agar selalu sehat. Penggunaan masker di luar ruangan juga menjadi sangat penting teman Pradua.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

di Santai Siang Ngomre 2. Dia nanti setelah ini akan ada Faya yang jadi teman kamu dari jam 11 sampai jam 6 sore. Dan by the way buat kamu Ngomre 2, aku juga mau ngasih tahu kalau nanti di jam 3 sore, sekali lagi di jam 3 sore ini Ngomre 2 akan ada siaran berjaringan yang nantinya akan kita hadirkan untuk kamu Tomre 2, siaran langsung seleksi bintang radio antar Korwil yang nantinya sekali lagi di tanggal 12 Oktober hari ini di pukul 13 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau di pukul 15 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan untuk nantinya bisa kamu dengarkan dari seleksi bintang radio antar Korwil. Nanti untuk putaran pertama itu di tanggal 12 hari ini, putaran keduanya di tanggal 16 Oktober, dan putaran ketiganya di tanggal 20 Oktober, dan grand finalnya di tanggal 28 hingga 29 Oktober 2026. Pastikan kamu untuk bisa mendengarkan siaran bintang radio antar Korwil yang kami siarkan melalui Programa 2 RRI Jakarta, dan juga nanti bakal di-relay sama Pro 2 seluruh Indonesia. Itu dia sekilas info buat kamu tentang Pro 2, dan nanti setelah ini bakal ada Faya yang jadi teman kamu di Pro 2 Ternate teman terbaik kamu. Aku pamit, sampai jumpa Ngomre 2. Terima kasih udah dengerin kita dari Spada, ikutan gabung di Ngopi tadi di jam 9 sampai jam 10, dan juga interaksi kalian untuk Pro 2 Topit Leads selama 1 jam dari jam 10 sampai jam 11.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah.

Nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Timur akan ada relay untuk dengerin finalis-finalis bintang radio kita yang akan menampilkan penampilan yang paling terbaik nih teman Pro 2. Dan jangan lupa juga yang mau request lagu atau titip salam boleh banget di 081373125896 atau di Instagram kita RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka teman Pro 2. Gimana nih siangnya? Jujur Faya lagi bindeng, mungkin kedengaran ya dari suara Faya. Teman Pro 2 jangan lupa kemana-mana harus pakai masker ya untuk saat ini, karena benar-benar Ternate lagi berasap banget. Karena pagi tadi Faya keluar rumah juga sangat kelihatan asapnya. Jadi untuk mencegah kita nggak flu dan batuk ya teman Pro 2 sama kayak aku, mari kita pakai masker buat keluar rumah supaya tetap bisa beraktivitas dan tetap terjaga kesehatannya teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya untuk pakai masker, Faya ingetin sekali lagi.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Oke, tahun Pro 2, jadi udah ada requestan yang masuk di WhatsApp RRI Pro 2 dan akan aku bacain tentu saja. Oke, ini ya. Hai Kak, halo, aku Noxe. Tulisannya N-O-X-E, jadi bacanya Noxe mungkin, aku juga gak tahu ya. Mau request lagu Kak? Oke, boleh banget. Request lagu yang aku mau, Sumpah Mati by Selena Grace. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Sumpah Mati ya, by Selena Grace. Oke, Noxe, sebentar aku cari dulu. Ini, Selena dan Andi Rianto. Oke, sudah aku masukkan ya requestan kamu Noxe. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang lagi di rumah, di jalan, yang lagi dengerin Fa ya, boleh banget nih mau request lagu di 0813-7312-5896 atau di Instagram kita rriPro2_Ternate, duanya pakai angka. Jadi mari kita dengerin lagu requestannya Noxe, Selena, Sumpah Mati.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
1: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
1: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
1: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Brother!

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Halo, balik lagi sama aku di jam 11.51 waktu Indonesia Timur ini. Faya akan memberikan sedikit berita, info dari dunia hiburan. Jadi Agnes Mo tampil membawakan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dalam opening seremoni MotoGP Mandalika 2026 pada hari Minggu 11 Oktober 2026 kemarin di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wow, sangat amat membanggakan ya. Agnes Mo menggunakan gaun putih yang menjuntai di lintasan, dan itu pasti cantik banget, gak mungkin enggak. Dan Agnes juga menghadirkan momen spesial di hadapan para penonton yang memadati sirkuit. Penampilannya menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 sebelum balapan utama dimulai. Oke, jadi Agnes Mo menjadi opening ceremony yang pertama sebelum balapan dimulai ya teman Pro 2. Dan pastinya aku udah bayangin banget di venue arena balap pasti sangat amat bikin merinding, karena jujur setiap lagu Indonesia Raya itu mau diputerin pas 17 Agustus kah atau pas lagi ada event dan kita harus nyanyi dulu sebelum event itu dimulai, itu benar-benar euforia dan vibes-nya tuh benar-benar bikin merinding ya teman Pro 2. Karena lagu Kebangsaan Indonesia Raya itu feel-nya benar-benar bikin kita terenyuh gitu teman Pro 2, menurut aku ya. Dan perpaduan musik dan ajang balap internasional ini juga menjadi salah satu momen yang menyoroti semangat serta kebanggaan Indonesia di panggung dunia. Bener banget, karena pastinya di acara MotoGP Mandalika 2026 ini tentu banget nggak mungkin cuman ada orang Indonesia aja, pasti dari mancanegara banyak yang datang untuk menyaksikan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini di Indonesia. Dan kita punya apa ya teman-teman berdua, kita punya kesempatan untuk memperlihatkan dan memperlihatkan bagaimana keindahan Indonesia dan bagaimana lagu Indonesia yang dinyanyikan Agnes Mo ini kepada mancanegara teman Pro 2. Ini salah satu hal yang benar-benar membanggakan banget sih teman Pro 2. Dan di jam 11.54 yang sangat terik ini, enggak terik sih teman Pro 2, ini mungkin lebih ke mendung atau berasap ya teman Pro 2. Aduh, aku juga bingung nih. Pesan aku buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, jangan lupa banyak-banyak minum air putih tentu saja, dan banyak-banyak vitamin deh, karena cuaca di kota Ternate ini ya teman-teman, aku sampai batuk kan, karena emang bener-bener cepat banget terpapar karena mungkin udara yang lagi kurang bagus ya teman-teman Pro 2. Jadi banyak-banyak minum vitamin dan banyak-banyakin air putih gitu teman-teman Pro 2. Dan Faye mau ngingetin lagi ya, aduh sampai belibet tuh. Ngingetin lagi yang mau request boleh banget di 0813-7312-5896 atau di Instagram RRI Pro 2 _Ternate. Duanya pakai angka teman-teman Pro 2.

pernahkah kita memperhatikan hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Maluku Utara? Sekilas mungkin terlihat seperti kumpulan pohon biasa, namun di balik akar-akarnya yang menjulang dan menjalar, mangrove menyimpan peran yang sangat besar bagi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang besar hingga terpaan angin kencang. Saat ombak datang menghantam, akar-akar mangrove bekerja seperti perisai yang mampu meredam energi gelombang sehingga daratan tetap aman. Tak hanya itu, hutan mangrove juga menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, kerang, hingga burung. Banyak biota laut memulai siklus hidupnya di kawasan mangrove sebelum tumbuh besar dan menyebar ke laut lepas. Artinya, keberadaan mangrove turut mendukung mata pencaharian para nelayan dan menjaga ketersediaan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Bagi Maluku Utara, yang dikenal sebagai provinsi kepulauan, mangrove adalah kekayaan alam yang sangat berharga. Kawasan pesisir di berbagai pulau menjadi penyangga kehidupan, sekaligus memiliki potensi wisata alam yang indah jika dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya, keberadaan mangrove masih menghadapi berbagai ancaman, mulai dari penebangan liar, alih fungsi lahan, hingga sampah plastik yang tersangkut di antara akar-akarnya. Jika dibiarkan, bukan hanya pohonnya yang hilang, tetapi juga perlindungan bagi pantai, habitat satwa, dan sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga mangrove adalah tanggung jawab kita bersama. Hal sederhana seperti tidak membuang sampah ke sungai dan laut, ikut menanam mangrove, serta mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi langkah nyata untuk melestarikannya. Mari kita rawat mangrove hari ini agar pantai Maluku Utara tetap kokoh, lautnya tetap kaya, dan generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang menjadi kebanggaan daerah kita. Mangrove bukan sekedar pohon di tepi pantai, ia adalah penjaga pesisir, pelindung kehidupan, dan warisan berharga untuk masa depan Maluku Utara.

Pendengar, bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Inilah yang disebut mitigasi. Menanam mangrove untuk menahan abrasi, membangun tanggul pengamanan, membuat zonasi rawan bencana, dan memberi edukasi risiko pada masyarakat. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama dari kita untuk keselamatan kita semua. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa melindungi masa depan. Mari, bersama bangkit, membangun Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
5: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
5: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
5: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras katanya nungguin Bejo.
5: Ningse?
6: Dalam, Pak.
5: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
5: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
6: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
5: 100 juta, bisa enggak?
6: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
5: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kamu udah daftar SPMB belum?
1: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
0: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
1: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
0: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
1: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
0: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
1: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
0: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
1: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
0: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.

0: Teman Pro 2, 96,7 FM, RRI Ternate. Balik lagi sama Faya nih, teman Pro 2, yang akan membawakan berita dari dunia balap ya, yang sangat jauh sekali dengan saya, jujur. Berita yang akan saya bawakan, yang saya akan kasih tahu ke teman Pro 2 yang ada di jalan, di rumah, dan dimanapun teman Pro 2 berada. MotoGP Mandalika 2026 tembus rekor baru 157.000 penonton. Wow. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir sangat mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencetak rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Oke, aku baru tahu ternyata sirkuit Mandalika ini ada di Nusa Tenggara Barat ya. Selama ini aku di mana sih? Dan total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 100.507. Gimana nih cara bacanya? 157.875 orang. Wow, banyak banget ya teman Pro 2. Dan itu berdasarkan data Dorna. Jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan Minggu 11 Oktober 2026. Wow, menurutku ini ini kan yang langsung hadir ya teman Pro 2 di sirkuit. Gimana kalau yang live stream? Ada live streamnya yang enggak sih ini teman Pro 2? Aku yakin pasti sangat membludak ya, karena MotoGP ini bukan hanya laki-laki, karena perempuan dan anak-anak juga suka banget nih teman Pro 2. Jadi pada sesi praakhir pekan tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit, dan jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton. Sementara itu pada hari Minggu jumlah penonton mencapai 65.069 orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dengan akumulasi tersebut, total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai 157.875 orang. Capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Wow, kita sangat excited ya teman Pro 2, walaupun mungkin Indonesia mungkin sedang tidak baik-baik saja ya, penuh dengan asap, tapi semangat dan excited kita tuh gak pernah padam. Banyak banget yang nonton langsung ya di sirkuit Mandalika ini teman Pro 2. Dan menurut Menpora Pak Erick Thohir, capaian jumlah penonton ini menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Kata beliau, luar biasa, breaking record 157.000 penonton. Tepuk tangan buat semuanya ya, karena Menpora Bapak Erick Thohir sangat mengapresiasi semua yang terlibat di dalam event besar yang ada di Indonesia ini teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 yang lagi denger Faya di siang hari ini, mungkin ada yang langsung kesana buat nyaksiin MotoGP di Mandalika. Jujur pengen banget sih, karena yang Faya lihat bener-bener kayak kayak bukan di Indonesia ya sirkuitnya. Oke, Faya akan kembali dengan informasi-informasi olahraga tentunya teman Pro 2, dan akan putarin lagu-lagu yang seru-seru ya, yang akan menemani siang teman Pro 2 yang ada di rumah atau sedang menjalani kegiatan teman Pro 2. Oke, stay tune terus di 96,7 FM Radio Ternate, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak

0: menjaga kecepatan stabil serta mematikan mesin saat berhenti lama bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Pendengar, setelah masa darurat dan rehabilitasi berlalu, kita memasuki tahapan penting, yaitu rekonstruksi. Inilah proses membangun kembali rumah yang lebih kuat, jembatan dan jalan yang lebih aman, serta relokasi ke tempat yang lebih terlindungi. Rekonstruksi bukan hanya membangun bangunan, tapi membangun harapan, mewujudkan masa depan yang tangguh agar kita siap menghadapi bencana di kemudian hari. Mari bersama bangkit membangun Indonesia yang lebih kuat daripada sebelumnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Sempurnanya aku dari NPD mengantarkan kita di jam 13.32 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Masih sama Faya tentu saja yang akan memberikan informasi-informasi olahraga di siang hari ini, teman Pro 2. Informasi olahraga ini datang dari dunia sepak bola ya. Piala Asia Putri U17, tim ASEAN ramai-ramai lolos dan Malaysia gagal. Sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Timnas Putri Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia Putri U17, sedangkan Malaysia tidak mampu mengikuti jejak tersebut. Timnas Putri Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2027 setelah tampil impresif di sesi kualifikasi dalam 3 laga yang dimainkan. Garuda Pertiwi selalu menang. Alhamdulillah ya teman-teman berdua. Jadi Indonesia mengalahkan Bahrain 2-0 dan menaklukkan Arab Saudi 3-1 dan menang atas Singapura dengan skor 5-0. Jadi 3 kemenangan itu mengantarkan Timnas Putri Indonesia U17 tampil sebagai juara grup B dan lolos ke Piala Asia U17 2027 nanti teman-teman berdua. Selain Indonesia, tim-tim Asia Tenggara lainnya juga lolos. Ada Filipina, Myanmar, Thailand, dan Vietnam juga berhasil jadi juara grup dan melaju ke putaran final nanti. Vietnam bahkan tampil sangat gila di kualifikasi dengan torehan total 28 gol dalam 3 laga tanpa pernah kebobolan sama sekali. Thailand juga sukses menorehkan total 18 gol tanpa kebobolan juga teman Pro 2. Sementara itu Myanmar dan Filipina bisa lolos dalam grup yang hanya berisi 3 tim. Mereka juga sukses memenangkan 2 laga yang dimainkan di grup tersebut teman Pro 2. Wow, jadi sepak bola ini bukan hanya untuk laki-laki ya teman Pro 2, karena banyak perempuan-perempuan juga minat banget dengan sepak bola dan bisa dilihat ya menang dan bisa sampai ke babak final teman Pro 2. Dan ada bukan cuman tim-tim dari Asia yang menang, tapi ada juga yang mungkin belum diberikan kesempatan karena sejumlah tim Asia Tenggara juga ada yang nggak lolos teman Pro 2. Jadi selain Malaysia, tim Asia Tenggara yang belum masuk atau belum lolos adalah Laos dan Kamboja. Jadi Malaysia kalah 0-4 dari India di partai terakhir. Terus India lolos dengan torehan poin sempurna dan catatan 20 gol tanpa kebobolan. Dan Laos dan Kamboja sama-sama ada di grup C dan kalah bersaing dengan Taiwan, teman Pro 2. Juga Piala Asia Putri U17 ini akan digelar pada 31 Maret hingga 17 April 2027 tahun depan. Dan yang jadi tuan rumah adalah Cina. Oke, jadi kita masih harus menunggu sampai 2027 ya teman Pro 2 untuk melihat Piala Asia U17 dan melihat timnas, melihat Timnas Putri Indonesia untuk lanjut ke babak final ya, dan nama timnya Garuda Pertiwi. Wow, ini benar-benar sangat harus diapresiasi ya teman Pro 2, karena ini salah satu achievement yang dipunya oleh Timnas Putri Indonesia teman Pro 2. Aduh, aku kayaknya butuh kopi deh. Blank banget nih teman Pro 2. Pokoknya itu ya dari dunia sepak bola teman Pro 2. Faya akan membawakan dan memberikan berita-berita lain dari dunia olahraga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Faya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dengan Faya di sini sampai di jam 6 sore nanti.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Halo teman Pro 2.96.7 FM. Masih sama Faya ya teman Pro 2. Jangan bosan-bosan dengan suara Faya ya sampai jam 6 sore nanti, walaupun banyak typo bicaranya, tapi ya udahlah ya teman Pro 2. Oke. Faya mau bawain satu informasi ya dari dunia hiburan teman Pro 2. Ini lucu banget ya, dan beliau ini baru saja datang kemarin dan tampil di HUT Provinsi Maluku Utara, yaitu King Nassar. Karena dari info yang akan Faya kasih tahu ini, King Nassar rilis merchandise ala K-pop, mulai dari lightstick, keychain, dan kipas. Wow, emang ya teman Pro 2, si King Nassar ini sudah diberikan label OPA sama masyarakat Indonesia ya, bukan cuman fans-fansnya aja. Dan King Nassar ini telah resmi meluncurkan koleksi merchandise-nya sendiri. Memeluk konsep yang terinspirasi dari budaya penggemar K-pop, koleksi ini menampilkan berbagai macam item. Termasuk ada itemnya ada lightstick, topi, ada tote bag, payung, terus ada gelas, ada keychain tadi, terus ada kaos dan hoodie. Nama panggilan Opa telah lama dikaitkan dengan Nassar di kalangan penggemarnya. Ya, yang tadi Faya bilang ya teman Pro 2, memang King Nassar ini bukan hanya King tapi juga Opa ya. Lucu sih panggilan Opa ini kepada King Nassar ini ya teman Pro 2. Dan Nassar akhirnya mengambil langkah dengan resmi meluncurkan merchandise-nya, dan menurut postingan media sosialnya, merchandise akan tersedia melalui sistem pre-order. Jadi ini sistemnya PO ya, dengan harga yang bervariasi dari mulai Rp40.000 hingga Rp410.000 untuk lightstick. Oke, jadi mungkin yang paling mahal itu di Rp410.000 ya, yaitu lightstick. Karena emang lightstick bukan cuman dari King Nassar, emang lightstick tuh selalu yang paling mahal ya untuk merchandise semua idol. Oh, berarti King Nassar ini udah termasuk idol ya, karena udah ada lightsticknya. Ini satu hal yang unik ya teman Pro 2, karena mungkin setelah King Nassar nanti ada lightstick artis-artis lain ya teman Pro 2. Aku mikirnya gini, artis yang punya potensi besar akan membuat lightstick dan merchandise itu menurutku NPD sih, karena mereka benar-benar sangat percaya diri. Mereka itu adalah public figure, influencer yang ganteng banget. Mereka itu adalah boy band Indonesia yang lagi digandrungi oleh perempuan-perempuan ya teman Pro 2, yang memang ganteng dan punya talenta sih teman Pro 2. Kita nggak bisa tutup mata kalau mereka bertiga tuh emang ganteng dan punya suara yang sangat bagus ya teman Pro 2. Dan ngomongin King Nassar nih, kemarin dia sangat energik ya di konser kemarin. Aku nggak pergi karena ya flu dan batuk ini tidak mampu aku bawa jauh sampai ke Sofivi ya teman Pro 2. Tapi lihat dari story Instagram teman-teman aku, benar-benar seru banget orangnya. Sumpah, orang-orang Maluku Utara sangat amat excited ya, karena banyak banget orang. Jadi aku lihat di salah satu postingan, di foto dari drone dari atas, benar-benar rame banget. Itu kayaknya Maluku Utara ya, itu lagi ngumpul di Sofivi teman Pro 2. Karena aku yang lagi jagain Ternate pada malam itu, jujur sunyi teman Pro 2, jujur banget. Jadi emang titik kumpul malam minggu kemarin emang di Sofivi sih. Teman Pro 2, ada nggak yang kemarin pergi ke Sofivi? Mungkin bisa tukar-tukar cerita kalian, keseruan kalian di sana ya sama aku, karena aku akan nemenin kalian sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti nih teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Perancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, nomor 2, 96,7 FM. Balik lagi sama Faya ya. Tadi takkan apa dari Yura Yunita mengantarkan kita di jam 2.25 waktu Indonesia Timur, Taman Pro 2. Di jam 2.25 kurang 5 menit lagi setengah 3 ini, jujur Faya udah mulai ngantuk ya, Taman Pro 2. Udah mulai ngantuk, flu, batuk. Aduh, ini pengennya cuman rebahan, tutup mata, matiin lampu, dengerin lagu, tidur deh pokoknya. Tapi teman pro 2, ngomongin soal tidur nih ya. Aku punya satu info menarik. Karena peneliti tidur asal Inggris, Jim Horne, mantan profesor emeritus psikofisiologi di Loughborough University, menyebut perempuan mungkin membutuhkan tidur sedikit lebih lama dibandingkan laki-laki. Ya, tidur itu sebenarnya mau laki-laki mau perempuan ya butuh ya, tapi tergantung gimana kita lelahnya ya beraktivitas teman pro 2. Dan menurutnya otak perempuan bisa memerlukan waktu pemulihan lebih panjang saat tidur. Sebagian karena perempuan cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan multitasking sepanjang hari. Aku rasa kayaknya iya sih teman pro 2, karena kita ngomongin perempuan, pasti kita ngomongin orang tua kita, orang tua perempuan kita ya. Karena jujur, ibu saya itu, ini pribadi ya teman-teman, ibu saya adalah working mom. Sebelum dia kantor, dia harus membangunkan anak-anaknya dulu, menyiapkan sarapan dulu, baru bisa berangkat ke kantor. Jadi multitasking tuh teman-teman dua, sambil ngeliatin data-data yang nanti di kantor yang mungkin mau di-share, terus harus tetap buat sarapan dan harus ke kantor, terus habis ke kantor harus nanyain dulu satu-satu anaknya udah makan siang belum, atau udah minum vitamin belum, atau udah minum obat belum, karena aku kan lagi sakit ya teman pro 2. Jadi aku sangat setuju sih. Dan selisihnya dianggap relatif kecil, sekitar 20 menit per malam, dan tidak bisa dibaca sebagai aturan yang berlaku untuk semua orang. Jadi dalam riset Loughborough yang melibatkan sekitar 200 orang parubaya, kebutuhan tidur disebut juga bergantung pada seberapa berat aktivitas otak sehari-hari, sehingga laki-laki dengan pekerjaan yang menuntut banyak pengambilan keputusan pun bisa butuh tidur lebih banyak dari rata-rata. Oke, jadi ini sebenarnya nggak menentu sih teman pro 2. Mau laki-laki mau perempuan, kita memang butuh istirahat yang cukup. Kalau aktivitas kita di luar banyak, kayak butuh tidur yang cukup kan teman pro 2, biar nggak sakit. Dan itu banyak-banyak vitamin deh pokoknya. Untuk sekarang ini, di kondisi sekarang ini tuh benar-benar harus butuh vitamin dan tidur yang cukup ya teman pro 2. Bukan cuma perempuan tapi laki-laki. Mau yang itu orang yang dewasa sama yang anak kecil, kita harus benar-benar punya pola tidur yang benar teman pro 2 gitu. Faya bakal nemenin kalian juga sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur tentu saja ya. Faya akan memberikan informasi-informasi lokal maupun nasional, internasional kepada teman pro 2. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2 96,7 FM RRI Ternate.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 오빠 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그럴까?
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
3: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi karena masalah kemiskinan yang tinggi.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung

jam 2.47 waktu Indonesia Timur ini, Faya mau ngingetin sekali lagi nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Timur sampai di jam 17.30 waktu Indonesia Timur kita akan relay dengan Prodo RRI Jakarta untuk mendengarkan putaran pertama Bintang Radio 2026. Jadi kalian yang mau dengerin penampilan-penampilan dari 34 finalis nasional, jangan lupa untuk stay tune terus di RRI Pro 2 ternyata, karena kita sebentar lagi akan relay dengan Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Dan juga Faya akan kembali lagi sampai jam 6, jangan lupa. Jadi stay tune terus, oke? Okay?

0: tetap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Bintang Radio Indonesia. Kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali, dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

Listiani Avilia Kapitan dari RRI Kupang, Korwil 6, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali.

jatuh cinta. Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, 96,7 FM, RRI Ternate, masih sama Faya di sini. Tadi kita sudah mendengarkan 34 finalis dari Bintang Radio 2026 dari masing-masing Korwil, Teman Pro 2. Semuanya sudah menampilkan yang paling terbaik ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk voting AUL, perwakilan dari RRI Ternate, supaya bisa lanjut ke babak selanjutnya ya, Teman Pro 2. Jangan lupa banget. Oke, di jam 5.23 waktu Indonesia Timur ini Faya lagi ngeliat keluar dari studio. Banyak banget teman Pro 2 yang masih memilih untuk jogging ya di tengah udara yang lumayan tidak bersahabat ya, teman Pro 2, karena kita sudah diimbau untuk memakai masker di luar ruangan. Jadi untuk orang-orang yang masih jogging, yang masih goes, menurut Faya itu benar-benar orang-orang yang sangat produktif. Karena jujur, kalau Faya di posisi itu ya, jogging dan goes, tentu sudah ngos-ngosan ya, udah pingsan, udah sesak nafas duluan tuh teman Pro 2. Faya akan menemani kalian sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur nanti. Dan nanti di jaga malam ada Kak Idar, teman Pro 2. Stay tune terus.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta.

Sorai dari Narin Amiza mengantarkan kita di jam 18.04 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, dan Faya harus pamit dari ruang pendengar teman Pro 2. Kita akan kembali lagi besok dengan Faya dari jam 11 waktu Indonesia Timur sampai jam 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan Faya, dan malam nanti ada Kak Ida yang akan menemani kalian.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
1: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi lokal teman Pro 2. Dinas Pendidikan Kota Ternate, Maluku Utara meliburkan kegiatan belajar pengajar atau KBM tatap muka pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, mulai 13 hingga 15 Oktober 2026. Kebijakan ini juga diambil menyusul kondisi kabut asap yang berdampak pada kualitas udara di Kota Ternate dan berisiko terhadap kesehatan anak-anak. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ternate sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada rri.co.id menyatakan bahwa selama masa libur, kepala sekolah diminta mengimbau orang tua agar tetap mengawasi aktivitas belajar anak di rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan. Dia juga menjelaskan keputusan tersebut juga diambil setelah dirinya bersama Wali Kota Ternate memantau kondisi udara dalam perjalanan dari Ternate menuju Sofivi dan saat kembali ke Ternate setelah menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Veda Ega Pratama membuat bangga lewat sederet pencapaian di musim debutnya di Moto3 2026. Tampil di hadapan publik sendiri, Vega sukses finish di posisi ke-6 pada GP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok pada hari Minggu kemarin. Dan memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap Honda Tim Asia itu sempat merangsek hingga posisi ke-2 sebelum akhirnya menyelesaikan race dengan selisih 12,17 detik dari sang pemenang Maximo Quayos. Boy sendiri mengunci gelar juara dunia Moto3 2026 usai finish di depan David Almansa dan Brian Uriarte. Menariknya, perjalanan Veda musim ini juga masih jauh dari selesai dan Moto3 2026 masih menyisakan 5 seri yaitu Australia, Malaysia, Qatar, Portugal, dan Spanyol. Artinya peluang buat menambah koleksi poin dan mempertajam rekor masih terbuka lebar. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Hida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Foto kita blur. Rizal Priadi udah nemenin kamu teman Pro 2. By the way, selamat malam juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Hidar di malam hari ini. Buat teman Pro 2 mungkin lagi santai aja, atau yang baru pulang kerja, baru pulang dari kuliah, hati-hati di jalan, selamat beristirahat. Jangan lupa buat makan malam, makan secukupnya, istirahat juga secukupnya ya teman Pro 2. Atau mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Selamat malam, halo. Mau titip-titip salam juga boleh di malam hari ini ya teman Pro 2. Padahal di jam 7 ini pastinya kita ada insert in Indonesia juga teman Pro 2. Dan pastinya aku mau ngasih informasi soal Indonesia yang bagian-bagian happy-happy aja dulu kali ya, biar kita refreshing ya. Walaupun mungkin saat ini banyak nih ya berita-berita yang cukup membuat kita tuh jadi tidak semangat, atau kalau misalkan membaca berita ini tuh kayak aduh gitu ya, kayak kok kasian gitu ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, ini nih ada 5 makanan penutup Asia, khas Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas. Dari Indonesia juga ada Thailand dan Filipina. Hidangan-hidangan ini tuh punya cita rasa dan karakter yang beragam. Nah, pisang goreng asal Indonesia menjadi dessert Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi, yaitu posisi ke-14. Disusul sama Hanum Krok dari Thailand di posisi ke-24 dan Klepon di posisi 37. Dua hidangan lainnya adalah Leche Flan khas Filipina yang menempati posisi ke-54 serta Khao Niao Mamuang atau Mango Sticky Rice dari Thailand juga ke posisi ke-64. Jadi kelimanya ini memiliki keunikan tersendiri ya, mulai dari pisang berbalut tepung yang renyah dan klepon berisi gula merah cair hingga puding karamel, pancake santan serta perpaduan ketan manis dan mangga segar nih teman Pro 2. Ya karena apalagi kalau di timur ya, wilayah timur atau Ternate sendiri kan, pisang goreng ini benar-benar jadi cemilan utama ya. Cemilan utama berbagai kalangan ketika mungkin lagi nongkrong, lagi santai-santai aja, lagi kumpul bareng keluarga, teman-teman. Itu kalau misalkan ada pilihan pisang gorengnya, pasti dipilih pisang goreng juga teman Pro 2. Terus juga kan ini kalau kita lihat juga kan pisang goreng ini kan juga menjadi salah satu makanan yang sudah wajib ada ya, apalagi di pantai-pantai ya, pesisir, jualannya pisang goreng juga gitu teman Pro 2. Itu ya teman Pro 2. Terus klepon juga ya, enak banget ya, jadi lapar teman Pro 2. Terus teman Pro 2, ini kalau kita next lagi ke informasi berikutnya. Nah, jadi untuk kemarin MotoGP Mandalika 2026 ini kan ada di

di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok teman per dua. Dan opening ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia itu pembukaannya diperiakan oleh sejumlah penampilan. Salah satunya ini adalah yang membawa lagu Kebiar Kebiar dan juga Indonesia Raya di hadapan para pembalap. Itu adalah Agnes Mo teman per dua. Dan dalam penampilan Agnes Mo ini tampil mengenakan dress putih yang berkibar ya, diiringi dengan bendera merah putih di sampingnya yang juga berkibar secara lantang. Wow. Apalagi para penari dari NTB yang mengenakan pakaian adat dari Lombok, Sumbawa dan daerah sekitarnya turut menambah magisnya suasana tersebut teman pro 2. Kayak benar-benar terharu dan bangga gitu loh teman pro 2. Apalagi tadi aku juga udah ngasih informasi kalau misalkan Veda Ege ini kan berhasil juga menempati posisi ke 6 besar ya di MotoGP Mandalika ini teman pro 2, luar biasa banget ya. Kita harus bersyukur dan berdoa lagi semoga Veda Ege bisa menembus rekornya lagi di pertandingan-pertandingan atau balapan-balapan selanjutnya teman pro 2. Kita doakan saja ya buat Veda Ege pertama dan mungkin pembalap-pembalap muda lainnya yang berjuang atau membawa nama baik Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: 9.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Baik teman Periode Waktu, sudah menunjukkan pukul 19.32. Setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

91 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Udah di jam 8 malam teman Pro 2 ya. Ini kita masih santai-santai aja, dan malam ini juga aku juga ngasih informasi-informasi. Atau mungkin kamu mau apa ya? Kalau misalkan mau titip-titip salam juga boleh ya. Mungkin buat keluarga yang jauh lagi ngerantau, atau mungkin buat sahabat, buat teman-teman, buat orang terkasih. Ya sih. Ya, biasanya jam 8 malam ini dan masih nemenin kamu juga ya sampai di jam 12 teman Pre 2. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu. Terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat. Terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul. Itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, teman pro 2 ya, udah di jam 9. Setelah ini kita bakalan ada music live chat juga ya, sampai di jam 10 bareng sama teman pro 2 Jakarta. Jadi stay tune aja, aku bakal balik lagi nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di RR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat with us. Ada ini Tama
1: dan juga Elanda Krisandaru malam hari ini menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu buat seru-seruan di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi Indonesia yang malam hari ini kece banget nih.
1: Betul banget. Dan kece. Karena ini hari Senin, Dit. Dan kita cowok-cowok,
0: bener,
1: pastinya akan kuring banget ya kalau kita cuma berdua ya.
0: Bener.
1: Kita akan kedatangan satu wanita cantik yang bakal nemenin kita berdua di malam hari ini pastinya.
0: Ya iya, karena dia katanya baru aja mengeluarkan EP debutnya.
1: Wow.
0: Di tanggal 8 Oktober kemarin, teman Pro 2.
1: Yes. Kira-kira siapa dia, Dit?
0: Dia adalah seorang wanita.
1: Ice.
0: Yang baru aja merilis EP.
1: Oke. Okay.
0: Dia memiliki rambut panjang.
1: Ice.
0: Menjelaskan ya.
1: Iya, yeah, benar. Ini lo memang sasui barusan. Ini ramuan emang sangat berhasiat gitu. Kayak ngespilas satu-satu gitu.
0: Loh kan iya.
1: Oh iya, benar.
0: Ciri-cirinya kan.
1: Benar.
0: Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol barengan sama Christy. Yes, jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, yes, pingin nanya-nanya juga, kepo gitu orangnya ya. Pokoknya boleh banget seru-seruan di malam hari ini, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
1: Yoi, bener banget teman Pro 2. Sambil kamu kita tungguin untuk seru-seruan malam hari ini, yes, jadi jangan lupa langsung aja merapat ke YouTube dan juga WhatsApp di MLC Music Live Chat.

Jalan-jalan.

0: masih barengan sama kita di MLC
1: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
0: Betul.
1: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
0: Betul sekali. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang menemani kita berdua di malam hari ini.
1: Wow. Pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
0: Bener. Jujur suaranya ngebuas banget
1: nih. Iya, terlalu ngebuas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
0: Malam dong.
1: Malam ya. Karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Kristi.
2: Halo.
3: Halo.
2: Hai, Kak Kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Apa kabar kalian?
0: Luar biasa.
1: Gimana
0: dong kabarnya Kak Kristi?
2: Baik.
0: Ide.
2: Happy.
0: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini ya.
1: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu. Ya. Mini album perdana.
2: My baby album. My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
1: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
2: Bener,
1: ya.
0: Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
2: Terharu nih. Sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku. Jadi akhirnya tercapai, jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
1: Iya. Keren-keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Kristi. Karena kita disamperin salah satu yang pertama ya.
2: Radio pertama loh.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak loh.
0: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
2: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi.
0: Oh.
2: Aku lahir di dunia ini bukan oek, tapi
1: Langsung banget.
2: Dari kecil hobi, Kak. Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik, berkarya sekaligus. Aku bermusik, sekolah dulu. Habis itu di kuliah aku kan join acapella intens 4 tahun.
1: Wow.
2: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, yes, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung. Terus habis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi gitu. Udah matang. Iya. Soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi, udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue udah tahu.
1: Jangan macem-macem ya.
0: No.
1: Karena berarti Kak Kristi juga udah punya pemahaman end to end berarti.
2: Iya, dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
1: Betul.
2: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu. Semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin. Jadi kayak wow ya.
0: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
2: Well, di depan. Karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Yeah. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
0: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
1: Dan
0: seru,
1: udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Kristi udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin.
2: Kalau nyanyi sih semua hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu, udah ya

0: Ya, oke, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
2: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
3: Wow, keren banget. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang ya, penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik.
2: Ya.
3: Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
2: Sebetulnya jujur aku pengen loh kayak buat kenangan. Aku tuh suka kolek barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
3: harus dong.
2: Bisa keluarin fisiknya ya.
1: Benar. Itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
2: Merch kan, iya loh, merch vintage. Tapi yang vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja. Iya.
3: Menarik, gakil. Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak ya udah nih saat gue nih, today it's my time. Kenapa?
2: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayak dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke, ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu. Tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget. Betul. Di industri masih belajar. Oh ini kayaknya gak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
2: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
2: Benar.
3: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
2: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan?
2: Semuanya tentang cinta,
1: gitu kan?
2: Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro. Fase.
2: Masing-masing fase. Ada love cycle sendiri kan? Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik?
3: Iya,
2: kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
1: Itu dia sih. Benar. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105.
3: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan masih bersama Kak Christine.
1: Hey.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada bunga-bunga di Barcelona.
2: Yeah. Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Oh, ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Benar-benar. Tapi mungkin sebelum ke singlenya tadi. Yeah. Dari EP-nya dulu nih, mini album ini. Mm-hmm. The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di-spill dikit ya. Yeah. Tapi secara detailnya, apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan. Yeah. Banyak fasenya, ada sakit hati, mm-hmm. ada crush, mm-hmm. berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya.
1: Semuanya?
2: Dan menurut aku, itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Yeah. Kayak orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya. Yeah. Udah apa tuh, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini. Ah, gak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa, justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Christy, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya tanpa heartbreak aku juga gak akan ketemu berbunga-bunga ini. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya gak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Benar. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh, dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: jadi
2: ada.
0: Jadi jatuh cinta, sakit hati.
1: Berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener
1: ya,
0: sih. Bener.
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga. Sih. Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke. Alright.
1: Tapi itu ada sesuatu yang unik nih, Dit.
0: Apa-apa?
1: Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya. Iya.
1: Kenapa pasti milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di-up ya, Pilates.
0: Pilates. Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik.
1: Ini untung Kak Christy olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, ini berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak udah, gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on.
0: Yeah.
2: Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: iya, ini. Iya, jangan.
0: Setor hafalan dulu ya. Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girls. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan.
0: Bener.
2: Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay. Ya.
2: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang. Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu, udah daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga. Waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih. Karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Jadi aku lucu prosesnya. Ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih okay gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Apa sih gitu. Karena misalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course lebih jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak okay, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget. Aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya. Walaupun kita di situasi yang kita tahu enggak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself. Daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Iya, jadi ini temporary pain. Diva still down, tapi Diva will be back up.
3: Just wait ya.
0: Wow,
3: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih ya udah 3-an bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Iya, bener-bener.
3: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh. 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu, karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
3: ketriggernya belakangan.
2: Soalnya di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
3: Makes sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Justru itu superpower Pisces. Perasaan yang dalam.
0: Bener.
3: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget ya.
2: Dulu aku kayak gitu. Sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sekarang.
0: Bener.
3: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
3: Tuh dicatat tuh. Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
3: Tapi kita belum nanya, kenapa Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona.
0: Wow.
2: Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona, gitu.
0: Lionel Messi ya? Lionel.
3: Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di sini.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta.
0: Oh.
2: Iya kan abis Dear Pisces Girlies ini kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Yeah. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang datang ke aku,
0: ya, bener,
2: love
0: bener,
2: me. Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya.
0: Wow.
2: Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga juga, jadi sama gitu loh.
1: Keren banget ya.
2: Iya.
1: Itu benar-benar randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu. Enggak stranger banget juga lah. Itu aku takut ya, aku takut. Itu namanya love bombing. Udah oke lah, udah aman. Terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow, dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga, bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi.
0: Bekasi.
2: Apa lagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Bisa juga
0: gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener,
0: gitu.
2: Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya, bener. Alright.
1: Oke.
0: Jadi berbunga-bunganya di fase ini nih, di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Oh, stay in love. Soalnya kalau enggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang, tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lo harus layak gitu.
0: Betul.
2: Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang, tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu loh. Lalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lo nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, jadi cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Benar.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih kayak, katanya we found love in a hopeless place.
2: Another Pisces girl.
1: Iya kan? Tapi ini agak kontra nih kayak. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Aku bukan hopeless ya, karena Taman Bunga Barcelona juga bukan hopeless ya. Unexpected. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, Itu dia.
1: Cerita. Another POV from Pisces ya.
0: Iya. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada rahasia dulu deh.
2: Itu rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship, yang relationship situationship yang seharusnya kita, aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru nggak sih?
1: Kalau nggak boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep. I was just having fun.
0: Iya.
2: Terus kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever. Gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Benar. Cuan dan fun.
1: Betul. Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak, aduh gak pengen.
2: Yeah, for fun aja. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi. Yeah.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project. Karena ini buat DSP. True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak damn, itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
3: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil.
0: Para cegil.
3: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
3: Iya, iya.
2: Sing is for Crystal,
3: sing is for cegil. Sing is for cegil. Seru ya kalau dibayangin berarti lagu album itu kayak film Inside Out-nya Disney tuh, masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa gitu.
0: Seru sih.
2: Tergantung mood. Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Aduh. Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Aku ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus life cycle ini.
3: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan cegil tuh berarti.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak tikus. Kayak cowok belum terlalu tikus gitu. Jadi ya gitu aja. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
0: Menarik ya.
3: Ini lagu untuk para reps ini dia. Para reps gitu.
2: Untuk para perempuan untuk meninggalkan si reps ini.
0: Itu dia.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat ya, udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
3: Keren.
0: Ini seru sih.
3: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Dit?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan raps. Ini lagu yang cocok buat kamu ya.
3: Betul, dan untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
3: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chrissy.
3: Here we go.

0: Chelsea.
1: Music live chat dan masih bersama Kak Christy.
2: Hello.
0: Alright, tadi barusan ada Love Again.
1: Yeah. Love Again.
0: Ini lagu joget banget ya.
2: Itu goalnya.
1: Gak
2: sedih gitu kan. Move on juga gak sedih loh.
1: Wow. Move on yang menyenangkan.
2: Ya. Move on menyenangkan.
1: Move on menyenangkan.
0: Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produser yang udah merapat seru-seruan di live chat di YouTube yang di Jakarta nih.
1: Ada siapa? Yang pertama nih kita mau nyapa dulu dari Ilham kali ya.
0: Boleh.
1: Ilham. Ilham KDI. Katanya mau nanya kalau ada kesempatan untuk Kak Christy bergabung atau kolaborasi bareng sama seorang musisi, kira-kira siapa yang bakal Kak Christy ajak kolab?
2: Oh my god, a dream. Siapapun. Dua Lipa.
1: Wow. Really?
2: Aku suka banget Dua Lipa. Yeah. Karena apa ya, kayak dia kan juga alto. Yeah, aku bener. Juga alto. Dan di Indonesia perempuan alto masih lumayan apa ya, kayak niche, bukan ya, lebih sedikit gitu.
0: Bener.
2: Tapi Dua Lipa juga bisa pop girly, jadi bisa juga gitu loh. Yeah. Yeah. Alto pop girly.
0: Seru sih.
1: Dua Lipa ya.
2: Gue tiga Lipa.
1: Jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, yeah, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia dia mungkin kayak
2: Indonesia, Christy? Naikila.
1: Oh.
2: Ini keren banget loh, ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Jadi
2: apa itu kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow. Tapi Naikila benar-benar bikin genre sendiri.
0: Benar-benar
2: itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di
2: awal? Makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Naikila main-main gue.
0: Main-main gue. Alright, lanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Halo Kak Christy, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Ya, even dari kayak dari Barcelona-nya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotions-nya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk ref-nya. Itu ada beberapa kali revisi. Iya. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Okay. Malah kesulitannya di bagian ref-nya ya?
2: Kali ini.
0: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi dulu. Duluan kan sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung.
0: Benar-benar.
1: Iya.
0: Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali. Hampir 2 tahun loh.
0: Wow,
1: sekali ya.
2: Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energi.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Tadi siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Christy rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik, aku berkarya, karena aku mau apa ya, kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau it saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya, rasanya
1: achievement.
2: Kehormatan juga. Kehormatan juga.
0: Wow, oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak, dari album ini satu lagu yang paling Kak Christy suka.
1: Oh, menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Susah ya.
2: Menurut aku, aduh, tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuma bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh, you know? Tapi kalau Pisces, kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena lyricsnya so vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku, jadi connectionnya paling kuat gitu
1: di lagu Pisces.
2: Di lagu Pisces ini.
1: Nice. Alright. Jadi ini susah ya. Satu ini susah
0: banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua lah.
1: Dua deh. Dua boleh ya.
0: Boleh lah ya. Oke, gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya. Sudah
0: dijawab ya. Alright. Oke, ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle.
1: Yes.
0: Ya. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah? Kalau emang udah harus move on.
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
1: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu.
2: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya kan. Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya.
0: Oke. Yaudah, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Habisnya bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
2: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Jam.

0: NLC.
1: Music Live Chat dan yes. Masih bersama Christy.
2: Hey.
0: Alright, tadi kita di off mic ya, off air, yeah. Kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
1: Yeah. Lucu sekali ternyata.
0: Lucu.
1: Jadi penjaga laundry.
2: Ya, jadi penjaga laundry.
0: Bener-bener.
2: Ibu bos laundry.
1: Ibu bos laundry.
0: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
2: Iya.
0: Yeah. Itu apa tuh berarti?
2: Boleh dikasih tahu kan, kalau di movie romcom peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
0: Yes. So,
2: dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona. Ini Yellow Dress Theory IRL.
1: Oke.
2: Ya, dan juga cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular kayak gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya, biar teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
0: Oh, iya.
2: Tapi abis syuting, hilang topnya. Aduh, gila. Aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia.
0: Yeah.
2: Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu.
0: Oh,
2: dan dia ketemu
0: exact.
2: Ketemu di UK.
0: Wow.
2: Ini udah sampai di Jakarta dan ada lagi kayak
0: gokil.
1: Balikin bajunya nih.
0: Pas gua pakai. Janggal juga gua.
1: Lu jadi kuning gitu.
0: Gua mau main lalain apa gimana gua?
1: Gak usah. Oh, itu keren banget Mr. Barcelona ini.
0: Luar biasa.
1: Salut.
0: Respect, bro.
1: Respect banget, bro.
0: Benar. Berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
2: Di YouTube aku, Christy XOXO.
0: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
2: Yes. Stay tuned.
0: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
2: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya, teman-teman.
2: Kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
0: Iya.
2: Pakai lagu aku, tag aku.
0: Betul.
2: Sambil nunggu mesin cuci juga.
1: Yang lagi jaga laundry berarti ya.
0: Diajak ya. Jangan asik sendiri.
1: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
0: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh
2: Indonesia. Jangan lupa
0: request juga. Betul. Alright.
1: Okay,
0: thank you so much.
1: Thank you banget Kak Christy.
2: Oh my god. Undang aku. Seru ya.
1: Seru banget. Seneng banget kedatangan kakak hari ini.
0: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya. Jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
1: Pastinya dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Terima kasih juga Kak Christy.
2: Terima kasih.
0: Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, Ellen pamit.
0: Edit pamit.
2: And Christy pamit.
0: Bye-bye.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
3: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti Mas lansia ya?
3: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
2: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
2: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan, Mas.
3: Oh, alah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Sebelumnya waktu YFM RRI Pradu Ternate, teman terbaik kamu. Dari jam 10 waktu Indonesia Timur, Ridar juga masih nemenin kamu balik lagi setelah tadi ngobrol-ngobrol seru juga. Kalian dengerin Pradu Hitlers, Music Live Chat ya, bareng teman Pradu di Jakarta sana. Dan Idar balik lagi ya, kalau misalkan kamu mau request lagu, mau titip-titip salam di jam 10 waktu Indonesia Timur ini juga bisa banget teman Pradu langsung aja ya ke WhatsApp 08137312589 atau DM Instagram juga bisa banget di @RRI Pradu Ansu Ternate, duanya pakai angka. Itu dia teman Pradu ya. Aku tunggu sampai di jam 11.

teman Pro 2 ya, masih balik barengan sama Idar juga di sini. Ini kalau kita lihat juga di WhatsApp Pro 2 ya, udah ada yang request lagu Berbinar pastinya. Berbinar Sabrina Leonor dari Berbinar yang udah request di malam hari ini. Halo Berbinar yang lagi dengerin Idar Pro 2 Ternate malam ini, selamat malam. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Dan langsung aja ya, mungkin kita bisa puterin juga kalau misalnya kamu mau request lagu atau mau titip-titip salam juga bisa banget nih. Langsung aja ke WhatsApp 081 3731258 96. Aku tunggu sampai di jam 11 teman Pro 2, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Sama, coba ganti-ganti. Yuk ganti, kamu ganti-ganti.
1: Ada yang lain gak?
0: Ini sepagi tuh, Arya. Ini sepagi, ini juga sepagi.

0: Desember 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Alright teman Prodo, di jam 11 waktu Indonesia Timur. Setelah ini akan ada Just More Music yang nemenin kamu di malam hari ini. Lagu-lagu yang agak cukup slow, mellow buat temenin kamu istirahat. Buat teman Prodo yang mungkin lagi istirahat atau mungkin lagi di jalan juga, selamat jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Yang masih bekerja juga semangat. Terus juga yang mau tidur juga ya udah tidur aja ya. Besok masih kerja atau kuliah atau sekolah gitu teman Pro 2. Jadi setelah ini bakal ditemani juga sama lagu-lagu ya. So stay tune aja terus di RR Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Tuan berdua dengan terdengarnya tuan penutup siaran kami pada malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program kegiatan RRI Pro 2 Ternate edisi 12 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 13 Oktober 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, mulai FM 9.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program 2 mengudara hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, bersama saya Alam Julkarnain di rri.co.id dan di 96,7 FM. Dan bersama saya Alam, terimalah salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Pro 2 RR Ternate. Teman Pro 2 di 96,7 FM. Dan kita akan mulai pagi hari ini pasti dengan rasa syukur, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah telah diturunkan hujan, semoga mendatangkan rahmat dan juga keberkahan. Teman Pro 2, rindu sekali dengan bunyi dan juga wangi hujan ya teman-teman Pradua dan suasananya. Semoga sekali lagi mendatangkan hujan yang penuh keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al Baihaqi. Teman Pro2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2, dengerin lagu Salma Rumah
1: ya. Tadi
0: baru aja banget kita dengerin Teman Pro 2. Baru aja banget ya, gimana tuh? Baru banget kita dengerin Teman Pro 2, dan ditambah dengan suasana hujan deras di luar sana, pastinya apa ya, kinda nostalgic menurut aku Teman Pro 2, karena sudah lama sekali, berbulan-bulan Teman Pro 2 tidak bertemu dengan hujan, akhirnya bertemu lagi. Dan aku tuh langsung ketika dengerin suara hujan, aku buka pintu kamarku, langsung keluar, mastiin kalau ini hujan atau enggak ya Teman Pro 2. And finally, hujan akhirnya Teman Pro 2. Bahagia sekali, bersyukur sekali Teman Pro 2, tapi kamu juga harus tetap hati-hati di jalan ya, kalau misalnya kamu ada aktivitas di pagi hari ini ditemani hujan. Ya, hujan pertama kali lah setelah berbulan-bulan lamanya Teman Pro 2, hujan deras ya lebih tepatnya. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar. Nantinya juga aku bakal update-update untuk informasi perkenan cuaca di jam atau pukul 7 pagi. Dan pastinya dengan informasi-informasi menarik yang akan aku bagikan sama kamu Teman Pro 2 di sepadan yang akan kita mulai jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam Teman Pro 2, dan selamat menikmati hujan di pagi hari ini.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.
1: RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo 2.
2: Selamat pagi teman-teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kami ikuti kembali info Pro 2 untuk pertama kalinya di tengah hujan ini teman-teman Pro 2 ya, bersama saya Alam Jukar Nain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman-teman Pro 2, banjir kritik Adore Mami tetap kuasai box office Hollywood. Adore Mami berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara pada pekan perdananya dengan mengantongi pendapatan sebesar 27,5 juta dolar Amerika. Tampilnya Adore Mami di tangga teratas terbilang mengejutkan mengingat film yang dibintangi Jessica Chastain sebagai sosok kembaran jahat dari neraka ini dibanjiri ulasan buruk teman Pradua. Film thriller garapan Universal juga Blumhouse tentang Interscape yang menunjukkan wujud seorang ibu tersebut hanya meraup skor 19% di Rotten Tomatoes serta nilai D+ dalam jajak pendapat CinemaScore. Namun, Adore Mami sesungguhnya sudah bisa dibilang dalam kondisi keuangan yang aman karena anggaran produksinya terbilang minim, yakni 18 juta dolar Amerika. Ditambah dengan penjualan dari pasar internasional sebesar 17,69 juta dolar Amerika, total pendapatan global film ini kini telah menyentuh 45 juta dolar Amerika. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, Kapten Timnas Voli Putri Medioku gabung klub Maladewa. Yes, teman Pro 2, Kapten Timnas Voli Putri Indonesia Medioku akan memulai petualangan baru di luar negeri dengan bergabung klub Maladewa. Hura Community Club. Kepastian pemain bernama lengkap Mediol Stiovani Yoko itu gabung Hura Community Club disampainya klubnya Gresik Petrokimia Pupuk. Melalui unggahan di media sosial, Petrokimia Pupuk menyebut Medioku akan memperkuat Hura Community Club untuk tampil di Liga Voli Nasional Maladewa. Liga Voli Nasional Maladewa Divisi Putri sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 30 Oktober mendatang dan gabung Hura Community Club akan menjadi tantangan bagi Medioku Ayang untuk kali pertama bermain di luar negeri. Dan teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan salam dulu kalian mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi, sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Sepada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman-teman berdua, welcome to Spada bareng aku Alam Julkarnain di pagi hari ini ya, edisi Selasa 8 Oktober. Mundur dong saya. Selasa 13 Oktober 2026, teman-teman berdua. Alhamdulillah banget sudah turun hujan, teman-teman berdua. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya, tadi subuh aku enggak subuh juga sih, jam 2 dini hari maksud aku, teman-teman, aku keluar rumah untuk ngasihin apakah ini benar turun hujan, dan alhamdulillah turun hujan ya teman-teman. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman, berdoa juga semoga hujan ini mendatangkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua, alhamdulillah. Dan teman-teman, aku akan nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti, teman-teman, sampai di Pradua Hit List ya. Dan pastinya kita bakal berbagi informasi-informasi menarik di pagi hari ini, teman-teman. Dari pukul 6 hingga pukul 7 kita bakal ada informasi seputar lifestyle atau gaya hidup. Ada juga informasi-informasi dari jam 7 sampai jam 8 dari seluruh penjuru Nusantara, teman-teman. Dan juga informasi teknologi pada pukul 8 hingga pukul 9, dan kita bakal ngopi santai dari pukul 9 hingga pukul 10 nanti, teman-teman Pradua. Jadi banyak banget asupan kamu di pagi hari ini, teman-teman Pradua. Dan syukur banget ya, aku sangat-sangat bersyukur masih sampai sekarang kayak gak bisa mengucap syukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah akhirnya turun hujan setelah sekian lama. Ini tuh benar-benar penantian panjang, teman-teman Pradua. Ketika ada hujan yang turun, aku langsung keluar rumah, langsung bersyukur, alhamdulillah. Dan merasakan, oh ternyata begini ya, rasanya rindu setengah mati, teman-teman Pradua. Dan kamu juga pasti merasakan yang sama kan ya. Atau gimana nih reaksi kamu ketika hujan akhirnya turun kembali? Boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896. Kita sharing bareng-bareng ya teman-teman Pradua tentang hujan yang turun di hari ini. Dan semoga aktivitas kamu juga berjalan lancar. Aku bakal update di jam atau pukul 7 pagi nanti, teman-teman Pradua, dengan BMKG Kota Ternate untuk informasi perkiraan cuaca, supaya aktivitas kamu bisa diagendakan nih gitu ya, kira-kira mau keluar nanti jam berapa gitu. Dan teman-teman Pradua, hujan pastinya penting banget untuk menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang ada di bumi. Yaitu kenapa penting banget, apalagi di tengah polusi udara nih teman-teman Pradua. Di tetesan air hujan akan mengikat dan juga meluruhkan debu, asap, dan juga partikel polutan berbahaya di udara ke permukaan tanah sehingga udara terasa lebih segar. Karena di beberapa hari belakangan juga seperti kita tahu ya, untuk kualitas udara di Kota Ternate dan sekitarnya juga menurun ya teman-teman Pradua. Bahkan ketika sehari sebelumnya aku balik dari Sofivi gitu, aku nyampenya kan agak sore ya, menjelang malam gitu, jam 6 lah kalau gak salah, jam 6 sore itu tuh udah kabut banget, berasap teman-teman Pradua, tapi bukan kabut hujan. Gimana sih, ngerti kan, kalau misalnya kabut karena asap gitu teman-teman Pradua, pasti beda banget vibesnya, dan ya terasa kayak, oh ini bukan Ternate banget gitu teman-teman Pradua. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah hujan nih. Dan teman-teman Pradua, manfaat lainnya hujan untuk kita semua, untuk bumi kita tercinta teman-teman Pradua, hujan akan kembali mengisi cadangan air tawar di sungai, di danau, waduk, dan juga meresap ke dalam tanah untuk mengisi aquifer atau air tanah yang penting buat manusia dan juga hewan nih. Dan air hujan memberikan kelembapan alami yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis dan membawa nutrisi penting dari atmosfer ke dalam tanah. Dan teman-teman, hujan menopang kehidupan di hutan, lahan basah, dan juga berbagai habitat alami yang menjadi rumah bagi banyak spesies teman-teman. Dan teman-teman, hujan juga pasti membantu mendinginkan suhu lingkungan yang panas, terutama di perkotaan akibat aspal dan juga beton, dan membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Dan teman-teman, curah hujan yang tertampung di waduk dan juga bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA nih teman-teman. Dan buat kamu dimanapun berada, jangan lupa ya bersyukur, jangan lupa aktivitasnya diawali dengan doa teman-teman, semoga lancar-lancar semua urusan kamu di pagi hari ini teman-teman. Yang pasti selamat menikmati hujan buat kamu yang mungkin belum beraktivitas berat di pagi hari ini teman-teman, mungkin kamu bisa santai di dalam rumah untuk mungkin sambil olahraga kecil-kecilan gitu teman-teman, sambil sarapan juga pastinya ya. Nanti kalau misalnya kamu punya rekomendasi sarapan enak, boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Yes, tahun pro 2 masih bareng Alam, Hedi Spada. Dan udah kepikiran belum? Udah kepikiran mau sarapan apa belum nih, teman pro 2? Kalau kamu punya rekomendasi sarapan enak, boleh banget WhatsApp aku di 0813-7312-5896 aja ya. Dan aku sambil mau skincare-an abis ini. Aduh, padahal sih gak skincare-skincare banget ya. Aku tuh cuman pakai moisturizer sama sunscreen, teman pro 2. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau ketemu di jalan gitu ya, spill skincare-nya dong kak, pakai skincare apa gitu. Udah jarang muncul ya ini konten-konten kayak gitu ya, teman pro 2. Aku pengen banget sebenernya ditanyain, padahal mah aku pernah tahu teman pro 2 diajakin buat kayak ditanyain skincare gitu, cuman aku gak mau karena aku pakainya ya udah kayak basic aja gitu, teman pro 2. Jadi aku tuh pakai face wash ya, pastinya pencuci muka itu sabun cuci muka atau face wash yang aku gunain tuh ganti-ganti sebenarnya. Tapi aku lebih cocok sama Emina yang warna pink banget itu loh, teman pro 2. Cuman belakangan lagi pakai Kav. Terus teman pro 2, kalau misalnya moisturizer ganti-ganti juga ya. Aku tuh sebenarnya paling cocok atau paling aku rasa paling ya udah mantep banget itu White Lab ya. Cuman kemarin day cream atau moisturizernya juga nggak ada terus gitu di Ternate, jadi kayak udah ini aku ganti. Aku sempat ganti sama G2G Glad to Glow ya, kalau nggak salah sama produk Glad to Glow. Aku sempat pakai itu yang warna pink sama warna putih, cuman balik lagi abis lagi aku ganti lagi, teman bro. Aku sekarang pakai Wardah yang warna biru gitu. Day cream sih lebih tepatnya ya, Wardah yang warna biru terus yang tutupnya warna putih ya, bulat aja biasa. Terus kalau sunscreen sekarang aku lagi pakai apa sih namanya, aku lupa, yang warna hijau Wardah juga deh kalau nggak salah, sama kadang Festology, teman pro 2. Jadi kayak ya udah itu aja yang aku pakai, rangkaiannya nggak ribet ya, walaupun kadang day creamnya aku pakai di malam juga gitu, padahal kan day cream sendiri, night cream sendiri harusnya ya. Cuman kalau misalnya orang di luar sana pasti bakal bertanya, apakah perlu sih cowok atau laki-laki gitu untuk menggunakan skincare, teman pro 2? Perlu banget ya, untuk menjaga kesehatan kulit udah pasti, mencegah jerawat juga, dan melindungi dari efek buruk sinar matahari, teman pro 2. Jadi kulit pria ini memang cenderung lebih tebel ya, pasti memiliki pori-pori yang lebih besar dong, dan memproduksi lebih banyak minyak atau sebum, teman pro 2, dibandingkan dengan kulit wanita. Aktivitas di luar ruangan yang terkena debu, polusi, keringat, dan juga sinar UV membuat kulit pria itu rentan kusam, teman pro 2, berjerawat, dan mengalami penuaan dini. Jadi ya balik lagi nih, kita cowok-cowok nggak terlalu ribet ya, cukup 3 langkah aja, yaitu pembersih wajah, facial wash atau cleanser, dan juga pelembab atau moisturizer, dan juga sunscreen. Jadi 3 itu aja kalau misalnya aku kasih rekomendasi ke kamu. Tapi aku juga pakai hand body sih, teman pro 2. Itu aku lupa namanya apa, pokoknya itu cukup wangi, aku sambil nyumin tangan aku nih. Terus ada satu yang aku suka banget, itu tuh bukan hand body tapi kayak apa sih sebutannya kalau buat dipakai di badan gitu, teman pro 2? Hand body, kalau hand body kan dipakai di tangan ya, tapi kalau misalnya buat di badan tuh apa sih sebutannya, teman pro? Aku nggak tahu, cuman kalau nggak salah warnanya warna ungu, terus namanya Grass. Kalau tadi kan G2G kan moisturizer kan, Glad to Glow. Nah kalau misalnya ini tuh Grass and Glow deh kalau nggak salah. Nanti deh kalau misalnya aku dapat yang lebih tepatnya, aku bakal ngasih tahu ke kamu, teman-teman pro 2 ya. Aduh, itulah ya beberapa rekomendasi skincare buat cowok-cowok yang ternyata perlu banget juga nih, teman-teman pro 2, biar aktivitas kamu semakin cerah dan bercahaya ya, seperti hasil dari kamu ngerawat diri kamu dan juga muka kamu pakai skincare yang tadi kita pakai bareng-bareng nih. Dan jangan kemana-mana, teman-teman pro 2, sambil sarapan informasi-informasi menarik, dan juga cari sarapan beneran juga yuk. Gas lah.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Tahun Pro 2 aku tuh dapat quotes yang langsung kayak nampar aku di pagi hari ini biar makin segar gitu tahun Pro 2. Tidak pernah, tidak semua ya, lebih tepatnya kita ulangin lagi aja biar lebih dapat gitu ya tahun Pro 2. Tidak semua yang pernah dekat harus tetap dekat. Ada hubungan yang cukup dihargai sebagai bagian dari perjalanan tanpa harus terus menjadi bagian dari kehidupan. Pengen teriak rasanya tahun Pro 2. Daripada galau-galau, mending aku minta rekomendasi sarapan aja sama kamu, teman Pro 2 ya. Well, kalau kamu punya rekomendasi sarapan enak di pagi hari ini, please banget tuh WhatsApp aku sekarang di 0813-731-25896. Dan aku juga pengen kasih kamu rekomendasi sarapan enak, teman Pro 2. Kalau biasanya aku sarapan bubur ayam, nasi kuning, lontong sayur, nasi uduk, nasi mijo, nasi padang, bahkan aku sarapan juga nasi padang bisa tahu tahun Pro 2. Terus apalagi ya, banyak banget sarapan yang bisa kita coba di kota Ternate ini teman Pro 2. Dan salah satunya adalah bubur Manado yang ada di rumah makan Bagdad teman Pro 2. Kamu harus cobain deh. Rumah makan Bagdad tuh di pohon kompleks pohon pala di Kota Baru situ. Itu aku bingung sebenarnya itu kompleks pohon pala atau Kota Baru. Pokoknya yang di belakang-belakang PLN situlah teman Pro 2 ada rumah makan Bagdad. Udah lama banget aku tahu rumah makan Bagdad tuh, dari aku masih kecil bahkan teman Pro 2, sampai sekarang ternyata masih enak banget juga ya, ikan bakarnya dan juga makanan-makanan ya, makan-makanan Ternate banyak banget di sana teman Pro 2. Dan salah satunya bukan makanan Ternate yang aku rekomendasiin, ada bubur Manado teman Pro 2 yang enak banget dan cukup murah tapi banyak banget porsinya teman Pro 2. Kalau nggak salah aku beli yang ukuran kecil atau sedang itu 28.000, jadi kalau misalnya ukuran yang besar ada lagi, jadi bisa sharing gitu teman Pro 2 ya, 40.000 kayaknya nggak sampai deh, jadi ada dua ukuran gitu kan. Jadi ada yang sedang, ada yang gede, teman Pro 2. Tapi yang sedang atau kecil yang 28.000 ini juga bisa bagi dua, teman Pro 2. Jadi kayak aku beli buat mamaku, tapi mamaku bagi dua sama aku dan masih cukup banget, dapat banyak juga. Jadi itu dapat bubur Manadonya ya, bisa dibilang satu mangkok ya, sedang lebih dikit lah, hampir gede juga bisa lah, teman Pro 2. Terus dapat tahu gorengnya sama dapat terinya, ikan hafi ya teman Pro 2. Terus dapat sambelnya juga pastinya. Tapi kalau misalnya aku lebih suka makan langsung di tempat karena sambalnya bisa nambah terus gitu ya. Karena aku kalau makan bubur Manado, bubur ayam atau bubur apapun harus banyak sambelnya. Jadi kalau misalnya bungkus ya pasti sambelnya enggak sebanyak itu ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen puas-puasin makannya ya berarti harus makan langsung di tempat di rumah makan Bagdad ya. Dan yes, kalau misalnya kamu punya rekomendasi lainnya, boleh WhatsApp aku atau DM-nya di Instagramnya Pro 2, cara di Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka teman Pro 2. Nanti kita balik lagi bahas tentang apa lagi nih teman Pro 2, udah pasti informasi perakiraan cuaca dong. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terusnya di 96,7 FM.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahun Pro 2, aku pengen update dulu untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara, Selasa 13 Oktober 2026 ya. Untuk pagi hari ini umumnya cerah. Cerah dari mana? Ya hujan ringan ya maksud aku teman-teman Pro 2. Umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga hujan lebat di wilayah Galela, Tobelo, Jailolo, Ternate, Tidore, Maba, Weda, Gebe dan sekitarnya. Sementara untuk siang hingga sore hari nanti umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga hujan lebat di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Oba, Maba, Weda, Patani, Gebe, Gane, Bacan, Obidan. Sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di persentase 70 hingga 100%. Teman Pro 2, angin berhembus dari tenggara ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Dan untuk peringatan dini cuaca sendiri, teman Pro 2, waspada potensi hujan sedang hingga hujan lebat dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk atau kabut asap, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Teman Pro 2, untuk gelombang sendiri diperkirakan 0,25 meter hingga 1,5 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan teman Pro 2, semoga informasi perakiran cuaca di pagi hari ini dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas ya. Dan semoga aktivitas kamu lancar jaya setelah hujan tadi deras sekali dari subuh sampai pagi hari ini. Teman Pro 2, sudah tampak cerah nih sekarang teman Pro 2. Yang pasti, ayo kalau misal belum bangun dari tempat tidurnya, cuci muka dulu lah minimal ya, gosok gigi, terus habis itu mandi deh, siap-siap jalan untuk beraktivitas di hari ini dan semoga aktivitas kamu lancar-lancar jaya.

West. Yes, teman-teman pro 2 ya, kabarnya lampu yang tadi sudah padam, yang padam tadi pagi teman-teman pro 2 sudah menyala gitu ya. Kenapa belibet mulu sih, ngomongnya belum sarapan kali ya. Dan teman-teman pro 2, waktunya kita ikutan trivia request. Langsung aja merapat ke Instagramnya pro 2, TRI pro 2 underscore, ternyata 2 aja pakai angka. Karena aku akan ngasih kamu 3 lagu dari Salma Salsabil, teman-teman pro 2 ya. Yang mana yang pengen kamu dengerin di 9.30 nanti, kamu yang memilih nih. Lagu pertama dari Salma Salsabil di album pertamanya ya, inilah Jenuh Tapi

Dan lagu berikutnya teman-teman Pro 2, lagu yang lagi in banget juga ya dari Salma. Dan menurut aku ini salah satu gebrakan yang luar biasa. Semoga bisa terus konsisten teman-teman Pro 2 karena bagus banget lagunya teman-teman Pro 2. Here we go with Hachu.

Dan lagu terbarunya Temen Pro 2 yang kemarin juga sempat dibawain di Sofi V ini keren banget. Temen Pro 2 lagunya buat orang-orang luar sana yang mungkin ya ngomongin kita di belakang, ya akan selalu berada di belakang kita Temen Pro 2 ya. Inilah Mbah Bunda.

Ya, teman produser, kamu punya waktu 2 jam dari sekarang kurang lebih teman produser untuk memilih dan menentukan lagu yang mana nih yang bakal kita dengerin bareng-bareng di 9.30 nanti. Jadi aku tunggu sekarang juga teman produser, langsung aja merapat ke Instagramnya Pradua dan tentukan pilihan kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Namun Pro 2 kemarin ya 12 Oktober itu kabut asap tebal menyelimuti wilayah Ternate Maluku Utara. Pastinya mengganggu juga nih, berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Babula. Jadi sejumlah maskapai di antaranya Batik Air, Sriwijaya Air, Lion Air dan juga Garuda Indonesia mengalami kendala pendaratan akibat terbatas jarak pandang nih. Kondisi tersebut berdampak pada jadwal kedatangan pesawat, terutama penerbangan dari Jakarta menuju Ternate, dan demi menjaga keselamatan penerbangan, sejumlah pesawat terpaksa mengalihkan pendaratan ke Bandara Samratulangi Manado, sementara penerbangan lainnya masih mengalami penundaan. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan juga Pelayanan Darurat UPBU Sultan Babula, Zainal Abidin, mengatakan keterbatasan jarak pandang telah terjadi sejak Minggu 11 Oktober 2026 dan saat itu jarak pandang atau visibility berada di kisaran 3 km, teman Pro 2. Dan kondisi tersebut sangat mengganggu operasional penerbangan. Ya, selain berdampak juga pada jadwal kedatangan pesawat, keterbatasan jarak pandang juga menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah pesawat dapat mendarat dengan aman. Jadi Pak Jainal menjelaskan lagi nih, penerbangan yang nggak memungkinkan untuk mendarat di Ternate dialihkan ke bandara terdekat. Yang paling dekat udah pasti adalah Manado ya, teman Pro 2. Sementara itu sejumlah penerbangan dari Jakarta hingga saat ini masih tertunda karena kondisi cuaca dan jarak pandang yang belum memenuhi persyaratan keselamatan. Dan Pak Jainal menegaskan bahwa pesawat belum dapat mendarat apabila jarak pandang berada di bawah 3 km sesuai dengan batas keselamatan yang diterapkan dalam kondisi tersebut. Dan pastinya harapan kita semoga cuaca ke depan membaik ya. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ada perubahan yang bisa membuat pesawat kembali bisa mendarat secara normal, teman Pro 2. Jadi gangguan penerbangan juga berdampak pada operasional Garuda Indonesia. General Manager Garuda Indonesia Cabang Ternate Ahmad Alam Rafli mengatakan bahwa penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Ternate belum dapat mendarat akibat asap yang mengurangi jarak pandang, teman Pro 2. Jadi kemarin dijadwalkan mendarat pada pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Namun ya belum bisa dipastikan kapan bisa lanjut jadwal sesuai yang telah ditentukan ya, teman Pro 2. Dan berdasarkan pemantauan melalui aplikasi pelacak penerbangan Flight Radar, teman Pro 2, kemarin ya pesawat Garuda Indonesia sempat beberapa kali berputar di udara sekitar Ternate sebelum akhirnya mempertimbangkan pengalihan pendaratan ke Manado. Jadi hingga Senin siang kemarin, operasional penerbangan di Bandara Sultan Babula masih bergantung pada perkembangan kondisi jarak pandang, dan pihak bandara berharap kabut asap segera berkurang agar aktivitas penerbangan dapat kembali berjalan normal dengan tetap mengutamakan keselamatan penumpang dan juga awak pesawat. Dan semoga dengan turunnya hujan hari ini dapat menormalkan semua jarak pandang atau visibility dari penerbangan-penerbangan dari manapun kemanapun ya, kapanpun ya, teman Pro 2. Semoga tidak terjadi lagi pengalihan ke bandara yang lain atau divert ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, film yang sering kita bahas di beberapa waktu belakangan ini yaitu Empat Musim Pertiwi ternyata sudah tayang di bioskop dan bahkan sudah masuk juga di bioskop Ternate, teman Pro 2. Aku bahkan baru notice ya, teman Pro 2, tapi aku belum bisa review karena aku belum nonton. Tapi kita bakal ngebahas tentang sekilas tentang Empat Musim Pertiwi, yang memang ini merupakan film garapan dari Camilla Andini yang telah memercik banyak perbincangan juga ya di sosial media seputar isu kekerasan seksual dan juga dampaknya bagi para korban nih, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngelihat dari sudut pandang pemain-pemain ya, teman Pro 2. Kalau kata Putri Marino ya sebagai Pertiwi di film Empat Musim Pertiwi ini, Pertiwi adalah karakter paling kompleks dan dia masih bernafas tapi dalamnya mati. Itu jujur belum pernah aku eksplor di karakter-karakter aku sebelumnya. Jadi memang Putri Marino nih kalau misalnya udah main film ya, teman Pro 2, auranya menyala sekali, teman Pro 2. Dan apa yang terjadi dengan Pertiwi bicara tentang ketidakadilan atau adanya trauma-trauma kolektif kalau kata sutradaranya Camilla Andini. Dan dengan mengikuti Pertiwi kita bisa melihat gimana nih, bahkan dengan kerapuhan seseorang juga bisa menemukan kekuatan atau bahkan jadi kekuatan untuk orang lain, teman Pro 2. Jadi ini film yang sangat layak tonton, menurut aku wajib ditonton juga ya. Sangat relate dengan persoalan-persoalan yang dekat sekali dengan kita hadapi saat ini, teman Pro 2 ya. Ada banyak banget tidak adanya keadilan, kekuasaan yang berasa milik relasi dan juga kekuasaan, the strength of power, teman-teman, dan juga banyak banget hal-hal yang memang
lagi ya very close to our heart right now ya teman Pradua. Jadi absolute cinema ya, walaupun aku belum nonton, jadi aku belum akan review tentang plotnya dan juga ceritanya bakal seperti apa teman Pradua. Yang pasti Empat Musim Pertiwi ini mengisahkan kisah perjuangan Pertiwi penyintas kekerasan untuk pulih kembali teman Pradua. Jadi ini film yang layak banget dan wajib banget masuk dalam daftar tontonan kamu ya teman Pradua.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Asal majunya satu-satu ya, teman Prodo, jangan langsung borongan nih, nggak bisa ntar walaupun bareng-bareng ya. Well, teman Prodo, asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan kita nih, teman Prodo. Oleh karena itu penting banget untuk kita bisa selalu menjaga diri dan juga keluarga dari paparan asap ya, teman Prodo, karena bahaya asap kebakaran bagi kesehatan itu udah pasti sesak napas dan juga batuk, sakit kepala, terus apalagi teman Prodo, gangguan jantung dan juga resiko kanker, teman Prodo. Dan untuk apa yang harus kita lakukan, pastinya gampang banget ya, pakai masker dimanapun kamu berada di luar rumah, teman Prodo, please banget gunakan masker dan kurangi aktivitas di luar ruangan kalau bisa ya. Kalau misalnya kamu bisa ngecek juga nih kualitas udara ya di Ternate, ini lagi kurang bagus, lagi menurun teman Prodo daripada biasanya. Jadi yuk kita manfaatin waktu sebaik-baiknya juga dengan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri kita sendiri dan lingkungan kita. Tetap waspada teman Prodo, lindungi diri dan juga saling mengingatkan demi keselamatan bersama, itu yang paling penting. Jadi lindungi diri dari asap karhutlah, wajib gunakan masker ya teman Prodo. Dan teman Prodo, jangan kemana-mana, pastinya tetap bareng Alam. Setelah ini kita bakal berbagi informasi dari dunia teknologi dari pukul 8 hingga pukul 9. Jadi kalau misalnya kamu pengen aku ngebahas apa nih kira-kira, boleh WhatsApp aku di 0813 7312596 ya.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman Pro 2, jujur ya, di sini siapa yang suka belanja di TikTok Shop? Aduh, aku baru banget, mungkin ya baru banget kena virus belanja di TikTok ya teman Pro 2, karena murah-murah banget, bahkan ada celana yang 50-60 ribuan teman Pro 2. Tapi yang bikin aku tertarik itu adalah bukan karena harganya, tapi ternyata kualitasnya juga boleh banget teman Pro 2. Jadi kemarin aku baru beli celana jeans gitu kan. Aku tipikal yang jarang banget beli celana. Aku tuh kalau misalnya beli yang di dalam baju-baju, kemeja gitu, jaket, itu aku suka banget. Dan sepatu teman Pro 2, aku suka banget beli sepatu. Sebenarnya aku koleksi sepatu kan, tapi kalau misalnya celana aku jarang banget beli. Sampai akhirnya aku coba pesan beberapa kali di TikTok, dan itu tuh harganya gak sampai 200 ribu, 100 ribu lebih lah teman Pro 2, tapi kalau sama ongkir ya 140-150 ribuan kalau gak salah. Dan setelah aku pakai ternyata bagus banget looksnya, dan juga cocok banget di badan aku teman Pro 2. Aku karena 34 ya kalau celana jeans kalau gak salah, dan sesuai banget sama size guide-nya, jadi kayak aku puas banget. Jadi sekarang aku setiap lihat TikTok Shop tuh kayak pengen beli, pengen check out, dan rata-rata bisa COD semua kan, jadi kayak udah gas aja. Tapi kemarin tuh, aduh, ini bertepatan banget, ada satu yang bikin aku tuh agak kesel, karena aku pesen helm kan teman-teman Pro 2, itu nyampenya 1 bulan lebih, dan ternyata memang itu kayaknya pikirin pakai kargo ya, jadi kayak lama. Dan memang pada saat beli helm itu gak ada pilihannya mau dikirim pakai apa teman-teman Pro 2, dan akhirnya ya udah sampainya 1 bulan lebih, dan ternyata helmnya bagus, jujur ya teman-teman Pro 2. Tapi balik lagi, kalau misalnya soal helm, helm dengan harga 100 ribuan ya, kalau misalnya apa ya, kualitasnya masih bisa diadu lah ya. Tapi dari looknya sebenarnya bagus, dari desainnya bagus, dan juga nyaman banget dipakai. Tapi menurut aku gak bakal tahan lama sih, karena ini aja cepitan, apa sih namanya tuh yang buat ngaitin helmnya, buat nutupin itu kemarin sempat lepas teman Pro 2, padahal aku pakai sangat berhati-hati gitu, tapi kok bisa lepas ya. Makanya aku lebih menjaga helmku sekarang. Aku punya peraturan nih, kalau misalnya helm yang ini gak boleh dipakai sama siapapun, temanku atau saudaraku yang ada di rumah. Dan kenapa nih teman Pro 2 kamu suka belanja di TikTok Shop juga, atau mungkin banyak promonya, harganya murah, kualitasnya tetap bagus ya, mungkin itu salah satunya juga alasan aku jadi suka belanja di TikTok Shop ya. COD, yang penting COD-nya datangnya di saat kita lagi megang uang ya teman Pro 2. Kayak kemarin pas gajian tiba-tiba COD-nya datang bareng-bareng gitu ya, udah gajinya cuma numpang lewat aja nih. Dan ya memang begitu ya, kalau misalnya ketika gajian ada aja yang harus diurusin, kayak tiba-tiba ban motor bocor lah, kempes, harus diganti, ganti oli, full service dan semuanya. Akhirnya ya udah numpang lewat lagi yang gajinya.

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: Damn, gua aja belum reply.
2: Lah, belum kenal.
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Juga belum udah cinta-cinta.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian lo.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Teman Pro 2, kamu pengguna Kris juga nggak sih sama seperti aku ya, teman Pro 2. Sebelum kita bahas tentang Kris ya, kamu juga harus tahu penyebutannya Kris aja ya, Kris aja bukan Qris atau Qris bukan ya teman Pro 2. Jadi memang singkatannya bahasa Inggris sebenarnya Quick Response Code Indonesian Standard, tapi yang benar penyebutannya adalah Kris. Sudah dikonfirmasi langsung sama pihak Bank Indonesia ya teman Pro 2. Well, teman Pro 2, Kris adalah salah satu bentuk apa ya perkembangan teknologi atau perkembangan zaman saat ini ya teman Pro 2 yang aku suka banget. Aku menggunakannya setiap hari teman Pro 2. Tapi menurut aku kalau misalnya kita nggak pintar-pintar untuk manage ya teman Pro 2, pakai Kris bisa bikin kita lebih boros, bukan karena sistemnya yang salah, tapi karena faktor psikologis dan juga kemudahan transaksi ya teman Pro 2. Jadi dengan adanya Kris atau mungkin scan pembayaran yang lebih mudah ya teman Pro 2, ada yang namanya hilangnya pain of paying. Jadi saat membayar tunai, melihat lembaran uang fisik berkurang membuat otak merasa kehilangan uang. Dan dengan Kris, kamu cukup scan dan klik dalam hitungan detik tanpa sensasi uang keluar, padahal sebenarnya keluar banyak gitu ya teman Pro 2. Belanja impulsif satse teman Pro 2 ya, kemudahan tanpa harus menunggu uang kembalian atau antri membuat pembelian kecil-kecilan kayak kopi, cemilan terjadi lebih sering teman Pro 2, karena ya udah tinggal Kris aja di mana-mana. Bahkan di Ternate pun di warung aja udah ada Kris. Beli bensin di pinggiran warung aja teman Pro 2 yang eceran gitu teman Pro 2 udah bisa Kris juga teman Pro 2. Dan teman Pro 2, alasan kenapa Kris terasa membuat boros bukan karena sistemnya salah ya teman Pro 2, tapi ya balik lagi karena faktor psikologis dan juga kemudahan transaksi nih. Nah, ada diskon juga teman Pro 2 kalau pakai Kris atau ada cashback juga atau poin, seringkali menggiring seseorang membeli barang yang sebenarnya nggak dibutuhkan hanya karena sayang melewatkan yang namanya promo ya teman Pro 2. Dan

jajan. Dan saring promo teman pro 2 sebelum memanfaatkan diskon Kris, tanyakan pada diri sendiri nih, apakah saya akan tetap membeli ini kalau misalnya nggak ada promo teman pro 2 ya. Itu yang paling penting adalah kamu bisa memfilter nih promo ini penting untuk kamu atau enggak nih. Dan teman pro 2, manfaatkan fitur pencatatan otomatis di aplikasi untuk mengevaluasi kemana aja uang kamu pergi setiap bulan, alias rutin cek riwayat teman pro 2, biar kamu tahu nih, oh bulan ini kayaknya aku nggak perlu beli ini deh karena bulan sebelumnya aku udah pernah dan mungkin nggak butuh-butuh banget untuk sekarang teman pro 2. Jadi kamu bisa memfilter lagi nih mana yang perlu, mana yang butuh, mana yang harus, mana yang enggak ya teman pro 2. Jadi memang ya itulah ya cara untuk bisa tetap hemat di era Kris sekarang ini teman pro 2. Aku salah satu pengguna Kris garis keras ya. Jadi kalau misalnya hemat, aku juga masih belajar teman pro 2, tapi sama-sama kita bisa pelajari. Yakin pasti bisa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Yes, teman Pro 2, gimana nih kemarin sudah nonton penampilan Aul nggak Aul Tank ya di Korwil, perwakilan Korwil 3 di babak tingkat antar Korwil. Teman Pro 2, sudah ada 34 peserta tampil di babak lagu pop. Teman Pro 2, kemarin Aul tampil kelima ya kalau nggak salah. Dan dengan lagu Firasat, teman Pro 2, menurut aku bagus banget. Pembawaannya juga, feel-nya nyampe banget. Dan dari 17 peserta laki-laki, menurut aku Aul masih bisa masuk sih ke babak Grand Final atau Nasional di Jakarta, teman Pro 2. Tapi gimana caranya Aul masuk? Selain penampilan yang bagus, juga butuh dukungan dari kamu nih, teman Pro 2. Caranya adalah berikan dukungan kamu sebanyak-banyaknya dengan voting di bintangradioRRI.id. Teman Pro 2, kamu bisa kasih voting kamu sebanyak-banyaknya di sana. Yang gratis ada 2 setiap harinya. Batas votingnya masih sampai tanggal 20 ya, teman Pro 2. Dan juga nanti akan diumumkan siapa aja yang masuk ke Grand Final atau Nasional 5 besar putra maupun 5 besar putri, teman Pro 2. Aku penasaran banget siapa, karena semuanya bagus-bagus banget, teman Pro 2. Tapi tetap membutuhkan dukungan dari kamu. Jadi ada Aul dan juga Bathsheba, teman Pro 2, yang berada di peringkat 31 dan 32 nih. Mereka butuh banget dukungan dari kamu. Jadi please banget untuk voting mereka ya, teman Pro 2. Karena Bathsheba dari RRI Ambon dan juga Aul Tank dari RRI Ternate mewakili Korwil kita ya, teman Pro 2, Korwil 3. Semoga bisa tembus dua-duanya sampai ke kancah nasional nanti di akhir bulan ini, teman Pro 2. Jadi penasaran bakal seperti apa kan. Jadi semoga Aul bisa berangkat ke Jakarta dengan dukungan dari kamu juga, teman Pro 2. Jadi balik lagi, voting di bintangradioRRI.id ya, teman Pro 2. Dan jangan lupa sarapan hari ini, jangan lupa bahagia, jangan lupa semangat, teman Pro 2. Semoga cuaca hari ini bersahabat. Alhamdulillah sudah turun hujan dan sudah cerah juga sekarang. Semoga aktivitas kamu semuanya sesuai dengan apa yang kamu harapkan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas.